0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Alif, alhamdulillah it's Friday. Masih ditemenin sama Ibrahim Rian. Sudah jam 8 pagi, lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi ya buat semuanya. Tadi baru saja kita dengerin T5 dengan Kau, yang sudah mengantar kita di jam 8 pagi ini ya. Semangat pagi, pagi, pagi. Tetap semangat buat semuanya. Dan kita masih ngobrolin soal komik nih guys. Komik apa yang menurut kamu jadi rekomendasi dan perlu untuk dibaca ya. Ada Kunderem di Instagram. Kunderem bilangnya 5 menit sebelum tayang dan H20 Reborn. Itu sudah tamat loh, jadi beli saja. Oh, oke, okay, siap. H2O ya. Ada lagi nih, Hanzabak. Thank you buat Kunderem tadi. Sekarang kita ke Hanzabak. Selain komik di pos ini, terutama H2O dan G2. Saya mau rekomendasiin komik Buron dan komik Misi Rahasia Snack Arisan. Woi, siap. Sepertinya udah hatam banget nih Hanzabak sama komik-komik ya. Oke deh kalau begitu. Terima kasih buat Hanzabak. Ada Angri Pawenang. Katanya Taur. Konsepnya keren sih. Oke. Taur ya nomor 2 ya. Bisa dicatat tuh. Taur. Tadi ada H2O Reborn. Ada Buron dan komik Misi Rahasia Snack Arisan. Nah itu dia tadi ya. Berapa rekomendasi dari nomor 2 yang keren dan perlu kamu baca guys ya. Alright, kalau begitu kita masih akan kembali lagi nih guys. Dan juga buat kamu yang masih pengen ikutan, kita masih tunggu. Kasih tahu komik yang menurut kamu keren dan perlu dibaca ya. WhatsApp 0811-43000-022 dan juga Instagram @pro2_gorontalo. And now kita punya satu lagu dari musisi lokal kita. This is Aron Lisa, You and Me, Sikat.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: basa-basi yang atau kalimat hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau
1: di
0: dulu,
1: social media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena, pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

persembahan terbaik kamu. Dan kita akan segera merecap juga nih guys, International Top 20 setelah tadi di jam 7 kita udah merecap Indonesia Top 20. Nah sekarang waktunya untuk International Top 20. Kita mulai dari posisi 20. Ada new entry Lizzo with Don't Make Me Love You. Di posisi 15 juga new entry guys dari BTS, Swim. Di posisi 18 naik 2 peringkat EJ, Time After Time. Get In Girl dari Meghan Trainor nomor 2 di posisi 17. One Republic, Give Me Something di posisi 16. Love, Love, Love, Steven Sanchez di posisi 15. Di posisi 14 nomor 2 ada Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight. Masih dari ADM Lovers, Paper Rexha featuring Fatless, New Religion di posisi 13. Turun 3 peringkat, Bruno Mars, I Just Might di posisi 12. It was the blast, December 10, Run My Way. Ada Joan with This Won't Last Forever di posisi 10, turun 3 peringkat. Drive Safe, turun 2 dari Miles Smith featuring Niall Horan di posisi 9. Lenny, When Did You Stop Loving Me di posisi 8. Turun 3 peringkat ke posisi 6, King Promise featuring Mr. Easy, That Way. Two Hearts from Danny L. Harley featuring Dua Lipa di posisi 5. Di posisi 4 masih ada Bebe Rexha with I Like You Better Than Me. Dan di posisi 3 turun 2 peringkat Bruno Mars, Risk It All. Di posisi 2 naik 3 peringkat nih guys,

Yes. Itu dia tadi 20 tanggal lagu International Top 20 yang disiarkan Sabtu. Sabtu 3 Mei ya, 2000 atau 2 Mei maksud kami 2026. Jangan lewatkan untuk minggu ini, insya Allah hari Sabtu ya guys ya. Sabtu 9 Mei 2026 hanya di Produ FM dari jam 2 sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian tengah.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

Main hati kalau kamu tidak mau bermain api ya. Waduh, agak berat nih pagi-pagi. Udah guys, jangan main hati ya. Ya, kalaupun memang kalau nomor 2 mau main api ataupun mungkin sudah mulai katakanlah sudah mulai bosan atau apa gitu ya. Ya udah diomongin, kasih tahu ke pasangannya. Ya siapa tahu dengan kamu ngobrol, kamu komunikasikan, nah semua jadi lebih baik. Si dianya jadi yang tadinya mungkin rasa-rasa bosan kamu itu dipengaruhi oleh apa yang dilakukan, nah jadi terminimalisirlah itu. Dan dia melakukan sesuatu yang apa yang kamu suka, kamu pun sebaliknya gitu ya. Jadi jangan sampai kamu bermain main belakang, main hati atau main api. Waduh, jangan deh. Jangan coba-coba ya. Kalau udah coba ya udah. Kamu mungkin bisa mengerti sekarang ya. Ternyata oh begini ya. Dan kita masih ngobrolin soal komik tadi guys, komik yang menurut kamu keren dan perlu dibaca sama Tomorrow 2 yang lain. Tadi sudah ada Hanzaba, Kunterem, dan juga Angri Pawenang. Rata-rata bilangnya Taur, ada yang H2O Reborn. Ada juga yang merekomendasiin komik buruan dan komik misi rahasia snack arisan. Nah, kita bacain lagi. Ini mungkin yang terakhir ya, ada Kazika _ di Instagram. Ya, dia merekomendasiin komik judulnya Good Bad Fortune, Born From Death, Deadly Seven Inside Me. 3 komik sekaligus nih direkomendasiin buat kamu Tomorrow 2. Catat ya, yang pertama Good Bad Fortune, Born From Death, yang ketiga Deadly Seven Inside Me. Oke. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah merekomendasiin komik-komik yang perlu dan juga keren untuk dibaca. Ya, ini juga bagi apa namanya? Jadi catatan buat aku Tomorrow 2 ya. Siapa tahu kali-kali mau mencoba untuk baca komik lagi, karena terakhir kali itu di webtoon guys. Jadi kalau mungkin misal besok-besok pengen baca komik lagi, nah aku akan mencatat komik yang sudah kamu rekomendasiin ya. Sekali lagi terima kasih, dan kita masih akan terus selanjutkan kebersamaan sampai nanti jam 10. Jadi jangan mana-mana, tetap pantengin Pro 2 FM Gorontalo, karena hanya di sini mempermainkan musik terbaik almost every time. Sheesh.

0: Bishop.
1: Thank you.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
4: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

94 Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang. Kalau kamu lagi nginap di hotel ini, so siang sih, karena biasanya udah di apa namanya, udah limit kalau mau breakfast pagi ya di jam segini tuh sudah nggak menerima tamu saya. Ya sebenarnya juga variatif sih, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Jadi buat kamu yang baru saja bangun, segera langsung breakfast aja kalau ada yang lagi nginep di hotel ya. Sebelum nanti hangus breakfastnya. Sambil dengerin Pro 2 FM pastinya ya. Kita punya kabar dari desa Nyarai di Sumatera Barat. Nah ini mungkin apa ya, fungsi dan juga gunanya dari informasi Tora 2. Karena kan informasi itu udah cepat, udah apa, kredibel, udah mudah untuk dijangkau. Dan itu yang mungkin menjadikan masyarakat di desa Nyarai ini, yang dulu 80%-nya mata pencariannya menebang hutan. Nah sekarang alhamdulillah dari mungkin 80 ada 60-70% beralih ke bidang ekowisata guys. Jadi informasi atau edukasi itu ya beginilah sumbangsihnya ya. Jadi yang tadinya mungkin belum teredukasi warganya dengan menebang hutan, menggunduli hutan. Nah sekarang mereka sudah sadar guys, beralih ke desa wisata. Jadi desa Nyarai ini dulunya mayoritas menebang hutan, sekarang beralih ke ekowisata. Dan FYI semua bisa terwujud karena inisiatif dari pemuda setempat yang kerjasama dengan Desa Sejahtera Astra. Perubahan kayak gini nih nunjukin bahwa kadang yang dibutuhin bukan sumber yang baru tapi POV baru. Alhamdulillah ya. Jadi buat masyarakat Nyarai, hometown pride, Banako E.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya, komen, komen, komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya?
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya WS Pro 2, kita ke kemirisan yang lain, ke ironisan yang lain nih ya. Padahal timnas Indonesia itu timnas homeless Indonesia akan mengikuti ajang Homeless World Cup 2026 di Mexico City ya kan. Nah tapi usut punya usut, timnas Indonesia harus mundur dari kejuaraan tersebut. Belum adanya kepastian penanaan dan dukungan institusional yang cukup. Itu yang menjadi alasan dari timnas homeless Indonesia harus mundur guys. Dan timnas sendiri merupakan tim nasional berisi individu dari kelompok marginal yang menggunakan sepak bola sebagai medium pemberdayaan, pemulihan, dan ruang buat membangun kembali rasa percaya diri. Nah, sejak pertama kali ikut pada 2011, Indonesia konsisten jadiin Homeless World Cup sebagai bagian dari pendekatan Sport for Development. Homeless World Cup sendiri itu adalah turnamen sepak bola internasional yang hadirin peserta dari kelompok rentan sosial, mulai dari tunawisma, penyintas HIV/AIDS, sampai mantan pengguna narkoba. Lewat sepak bola, ajang ini jadi ruang pemberdayaan, pemulihan, dan solidaritas lintas negara bagi mereka yang sering berada di luar sorotan. Meski tahun ini belum bisa berangkat, Timnas Homeless Indonesia juga menyatakan tetap berkomitmen melanjutin program komunitas dan mengupayakan comeback di ajang mendatang. Ya, gitulah Toro 2 ya. Agak miris sih sebenarnya kalau ajang seperti ini tuh yang harusnya diikuti dan juga didukung malah justru alasan mundurnya karena dana dan support yang kurang cukup gitu nomor 2. Ya jadi agak miris ya. Ya semoga bisa comeback stronger lah untuk timnas homeless Indonesia di tahun-tahun mendatang.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong, tolong."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga, gak cukup sebenarnya. Tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang. Sayang.
1: Ma.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku.
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk.

Yowes for 2, there was Robin Schulz featuring Kyrell dan juga Sam Martin. It will gone wild. Sudah mengantar kita di 51 menit dari jam 9 waktu Indonesia Tengah. Bentar lagi mau jam 10 nih guys. Jadi waktunya Ibrahim Rian sudah selesai buat nemenin kamu pagi hari ini ya. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sekali lagi selamat berhari Jumat. Semoga berkah selalu and have a great day. Bye.

tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950, dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, Pirelli Hyundai Thierry Neuville tampil tercepat pada sesi shakedown rally Portugal di Baltar dengan catatan waktu 3 menit 51,2 detik. Neuville sendiri mencetak waktu terbaiknya pada percobaan ketiga dan unggul atas Sami Pajari serta Adrian Formox. Meski pernah juara di Portugal pada tahun 2018, Neuville mengaku kondisi cuaca dan perubahan grip lintasan akan menjadi tantangan besar jelang rally utama yang dimulai Jumat 9 Mei 2026 hari ini.

0: Di informasi selanjutnya, harga tiket final Piala Dunia 2026 kembali jadi perbincangan setelah muncul tiket reseller yang dijual hingga 11,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 199 miliar. Tingginya harga tiket disebut dipengaruhi sistem harga dinamis FIFA dan besarnya permintaan penonton. Sementara banyak penggemar ikut mengeluhkan mahalnya tiket serta biaya perjalanan menuju stadion final. Dan di informasi terakhir, teman berdua, Maestro Solo FC menang tipis 4-3 atas Giga FC Lampung pada pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 kemarin. MSF memastikan kemenangan lewat gol Fajar Saputra, Ilham Ramadan, Muhammad Derek Cristiano, dan juga Dwi Priyano Ramadhani. Sementara GFC membalas melalui 2 gol Teddy Norton, Silalahi, dan 1 gol Aldo Munandar, Wajon Molan. Sekian info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: cinta.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 10:17 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk Perdua Hitlist part yang pertama nih teman Perdua ya. Langsung aja tentuin votingan kalian. Di lagu pertama nih ada dari Suara Kayu, Jutaan Salah, Miliaran Maaf.

Selanjutnya di lagu yang kedua nih, turn kedua, dan lagu terbaru dari Zayn with Alienated. Lagu yang keempat nih, turn kedua, kita punya Cynthia Gabriella, Nikmati Perjalanannya. Dan untuk lagu yang ketiga, Dua Lipa with Illusion. Oke, teman-teman, video itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote di part yang pertama untuk Pro 2 Hitlist ya. Langsung aja tentuin votingan kalian seperti biasa di Instagram kita @pro2_gorontalo, tinggal cek story terbarunya ini teman-teman berdua, atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19924. Hasil votingan terbanyak nanti bakal aku putarin di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah untuk part yang pertama Pro 2 Hitlist.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah, hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Pro 2 FM
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Oke deh, nih teman berdua, waktunya tuh singkat banget ya. Aku langsung mau bacain hasil votingan kalian nih, part pertama untuk berdua hitlist. Karena udah lumayan banyak yang ikutan nih, teman berdua. Ada Rindu, terus We're One FM, dan Chip Fax yang request lagunya Suara Kayu, Jutaan Salam, Miliaran Maaf. Kemudian Zain ini banyak banget yang request ya, teman berdua, bukan request sih, vote maksudnya. Itu ada dari Zatia, DNG, Findes, Mika, Jimlin. Hah, Jimlin? Terus ada Ramzi Berbinar, ada The Naps, Vanessa FM, Muli Rahma. Itu yang vote lagunya Zain with Alienated. Cynthia Gabriela, nikmati perjalanannya. Ini ada satu doang, teman berdua yang vote ya. Itu dari Yeni. Dan Dua Lipa Illusion, itu gak di vote sama sekali, teman berdua ya. Otomatis yang bakal aku puterin pertama, itu ada Suara Kayu, Jutaan Salam, Miliaran Maaf, nih teman berdua. Banyak banget ya. Terus nanti bakal dilanjutin sama lagunya Zain with Alienated nih teman-teman. Nanti setelah itu kita bakal lanjut lagi di part yang kedua untuk berdua hitlist.

Oke, di tahun kedua sekarang kita sudah masuk di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist. Langsung aja tentuin votingan kalian. Di lagu pertama ada dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Lanjut di lagu yang kedua nih teman Pro 2, I Forgive You from Sia. Lagu yang ketiga nih teman Pro 2, ada Mahal Ini dengan Mati-Matian.

Untuk lagu yang keempat nih, turn kedua, ada Tori Kelly featuring Kim Chaewon of Laser Film with Spruce. Oke, di turn kedua itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote ya. Di part yang kedua untuk Perdua Hitlist, seperti biasa langsung aja tentuin settingan kalian di Instagram kita @perdua_gorontalo. Tinggal cek aja story terbaru kita ya, turn kedua. Atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222, dan line telepon 0812 15924. Untuk hasil votingan terbanyak di part yang kedua ini nanti bakal aku putarin di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperkenalkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

midnight. What a waste of time.

Balik lagi di Periode FM Gorontalo pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Gak apa-apa ya, kelebihan dikit nih waktunya. Kita lihat untuk votingan paling banyak nih sejauh ini ada Salfriadi. Foto kita blur nih tahun kedua ya. Bentar, aku lihat dulu. Foto kita blur. Kemarin waktu dia datang ke Gorontalo bawain lagu ini gak ya? Lanjut, yang kedua. Ini mahal ini mati-matian ya, teman-teman kedua. Dengan total ada 3 orang yang vote mahal ini. Kalau tadi yang lagu Sal Priadi mahal ini. Bentar, mahal ini. Tadi lagunya Sal Priadi itu yang ngevote ada 4 orang nih teman-teman kedua ya, dari Muli Rahma, Radio FM, Cefax dan juga Jerry Soy. Sementara kalau untuk mahal ini itu 3 orang yang ngevote dari Rindu Regang Leticia sama Dunaps Radio. Nah, 2 lagu lainnya itu dari Sia I Forgive You sama Tori Kelly featuring Kim Chaewon. Ini Trend Friday itu enggak di-vote sama sekali. Otomatis Sal Priadi foto kita blur, nanti bakal dilanjutin sama lagunya si Mahal ini mati-matian nih Trend Friday 2 ya. Habis ini kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Request spesial untuk jam 11 siang nanti nih ya Trend Friday 2. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke deh teman-teman video, kita lanjut lagi ya. Sekarang sudah di pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Udah masuk di program special request untuk jam 11 ini nih teman-teman video. Jadi special request nih teman-teman video, aku bakal puterin dua requestan kalian nih teman-teman video, masing-masing di pukul 11 lewat 5 25 sama pukul 11 lewat 50. Tergantung waktu dikumandangkan azannya itu jam berapa, tapi bentar aku coba lihat dulu ya. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 8 hari Jumat. Nanti dikumandangkan pukul 11 lewat 48. Jadi mungkin kayaknya requestannya tuh sebelum 11.48 untuk hasil request yang kedua bakal aku puterin ya, teman-teman berdua. Jadi nanti kamu tinggal tentuin requestan kalian aja, tinggal cek story terbaru kita di Instagram @produ_gorontalo, WhatsApp 0811-43000-222 dan lain telepon 0812-19924. Intinya dua sesi ya, teman-teman berdua. Di part pertama itu pukul 11 lewat 25, nanti setelah itu di part yang kedua kayaknya jam berapa ya? 11.48. Aku bakal puterin mungkin setelah ini ya. 11 lewat 30 mungkin ya. Pokoknya nanti kita lihat waktu yang tepat aja nih buat puterin requestan kalian itu. Tapi intinya sekarang kamu request aja dulu sebanyak-banyaknya lagu favorit kamu nih teman-teman berdua. Cukup satu ya. Nanti aku bakal pilih beberapa yang paling banyak di request itu yang bakal diputarin.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke deh, teman-teman berdua balik di Prodo FM Gorontalo part yang pertama untuk bacain respon kalian nih. Sebentar aku coba lihat dulu story terbaruku. Ini udah dari beberapa orang yang ikutan gabung request ya. Pertama dari Anissa Salsabila underscore mau request lagunya Roni Parulian Butuh Waktu. Kita coba lihat dulu ya. Apakah Roni Parulian sudah ada yang Butuh Waktu? Roni Parulian Butuh Waktu. Ada nih, satu lagu ya, lagu kedua. Lanjut. Nanti requestan kedua itu bentar, kita coba lihat dulu. Ada dari Muli Rahma Libra 105 dan Nabila. Ini mau request mana nih? Lagunya Ivan Seventeen. Bila memang jangan paksa rindu ya. Jangan paksa rindu. Oke deh, dua lagu dulu nih teman-teman video di part pertama. Nanti abis itu kita bakal lanjut lagi di part yang kedua ya. Langsung terus tentuin aja votingan requestan, tulis aja requestan kalian ya di story terbaru kita. Nanti aku bakal balik lagi untuk kasih tahu ke kalian kalau kita sudah masuk di part yang kedua untuk special request di pukul 11 siang hari ini.

Pukul 11 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah sudah diputarin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda nih tuan berdua ya. Sekarang kita sudah masuk di part yang kedua. Untuk special request kayaknya hasil votingan hasil request yang terbanyak bakal aku putarin setelah azan ya tuan berdua. Nanti abis itu juga kita bakal lanjut lagi di program santai siang. Untuk itu kamu jangan kemana-mana di Prodo FM aja terus barengan sama Dodi Paneo.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, berkantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Warga Plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM, teman terbaik kamu, pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Simply the best from Black Eyed Peas featuring Anita and El Alfa nih, teman kedua ya. Nah, kita sudah di satu lagu terakhir nih untuk sebelum dibacain requestan kalian, teman kedua, di part yang kedua ini. Tapi nanti untuk requestan kalian tuh bakal puterin setelah azan ya. Jadi sembari kamu bersiap-siap, aku bacain dulu nih. Bentar, ada WhatsApp tadi. Siapa yang nge-WA aku ya? Kayaknya baru. Oh, enggak ada. Nah, ini ada dari Tata Mahar, katanya mau request lagunya Liodra, Teganya Kau. Bentar, kita lihat dulu. Teganya Kau. Ada satu, nanti bakal dilanjutin sama ada yang request lagu Ziza tadi with Saturn. Oke, dua lagu ini nih ya, teman berdua. Dan sekarang juga udah dipukul 11 lewat 48 menit nih, teman berdua. Masuk waktu azan zuhur atau azan Jumat bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Teman berdua, pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan zuhur bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: qaimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajatal aliyatal rafi'ah wab'athuhu al-maqam al-mahmud al-ladhi wa'attah innaka la tukhlifu al-mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia. Masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas.

0: dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, ballcast, dibalik bola, Bibo Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Pedungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92,4 DFM teman terbaik kamu, balik lagi di Prodo FM Gorontalo nih, tahun kedua di siang hari ini pukul 12:38 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk kalian para cowok-cowok yang gantengnya jadi full maksimal nih tahun kedua setelah sholat Jumat ya. Nah, pokoknya semoga amal ibadah sholat Jumat kamu tuh diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan aku juga ya teman kedua. Nah, di siang hari ini aku mau mulai informasi pertama dulu dari hantavirus yang bermutasi menyebar antar manusia. Ini dari FKM UI ini, teman kedua guru besar di sana ya, menyebut penularannya tuh tidak akan semasif COVID katanya. Jadi guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor DRH apa ya, aku baru pertama, Dr. Andes gitu ya, gak tahu lagi. Wiku Bakti Bawono Adisasmito jadi mengatakan penularan hantavirus antar manusia itu tidak akan terjadi secara masif seperti kayak COVID-19 lalu yang membuat pandemi global ya. Diketahui hantavirus strain Andes yang teridentifikasi di kapal MV Hondius memiliki kemampuan menular antar manusia. Nah, penularan ini tidak akan semasif kayak COVID katanya. Dia itu menjelaskan hantavirus strain Andes memang memiliki catatan penularan antar manusia, namun kasusnya itu sangat rendah dan membutuhkan kontak erat secara intensif nih teman-teman berdua. Jadi hantavirus terbaru dilaporkan terjadi di kapal pesiar MV Hondius. Kalau berdasarkan informasi yang diterima, 3 orang meninggal dunia terdiri atas 2 warga negara Belanda dan 1 warga negara Jerman. Semua jenis tikus bisa jadi sumber penularan nih teman-teman berdua ya. Profesor Wiku mengatakan semua jenis tikus itu berpotensi menjadi penyebab penyebaran hantavirus ini. Karena itu masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan tikus maupun bekas aktivitasnya nih teman-teman berdua. Bekas aktivitasnya ya. Jadi kayak dia lewat di mana, dia habis gigit apa gitu, itu pokoknya sebisa mungkin untuk dihindari. Dia mengimbau masyarakat menghindari kontak langsung maupun tidak langsung dengan tikus, termasuk urin, kotoran dan makanan yang sudah terkontaminasi. Nah, menurutnya menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja juga bisa memastikan makanan dan minuman tetap higienis menjadi langkah penting untuk mencegah penularan hantavirus ini. Kalau dilihat masa inkubasinya disebut bisa mencapai 45 hari ya, teman-teman berdua. Di sisi lain, Profesor Wiku menyebutkan hantavirus ini memiliki masa inkubasi yang cukup panjang hingga 45 hari. Nah, karena itu observasi terhadap penumpang lain di kapal pesiar HV Hondius ini masih diperlukan untuk memastikan tidak ada penularan lanjutan. Kalau respons dari Kemenkes, ini Pak Budi Gunadi Sadikin ya, mengatakan Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan WHO untuk memperkuat screening hantavirus menyusul viralnya kasus di kapal pesiar tersebut nih teman-teman berdua. Aku penasaran banget. Nah, ini virusnya tuh berasal dari mana sih? Masa di kapal ada tikus? Bisa jadi juga kapal ada tikusnya nih teman-teman berdua ya. Dia itu menjelaskan pemerintah tengah mempersiapkan alat screening dalam bentuk rapid test maupun reagen untuk pemeriksaan PCR. Tapi untuk saat ini fokus utama pemerintah masih pada penguatan surveillance nih teman-teman berdua atau pencegahan ya. Yang seperti itu, ingat baik-baik apa yang dikatakan sama Prof Wiku tadi, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan berusaha sebaik mungkin menghindari kontak dengan tikus tersebut, baik secara langsung maupun dari apa-apa aktivitasnya nih teman-teman berdua. Misalnya dia tuh lewat di mana, mungkin dia buang urinnya di situ nih teman-teman berdua, atau dia sempat gigit-gigit biasanya kan tikus tuh gigit kayu pintu atau apapun yang bisa dia gigit lah pokoknya ya. Memang tikus ini nih malas banget. Pokoknya intinya sebaik mungkin menjaga kesehatan kamu, lingkungan, kebersihan kamu nih teman-teman berdua, dan berusaha menghindari kontak langsung dari apa yang dikatakan sama dokter Profesor Wiku tadi nih teman-teman berdua.
1: Apa dokter?

bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Diskon 50%.
1: Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
1: Minggu lalu kan baru beli tas
2: 3 malah.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Lihat tuh dompetmu, dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk,

92,4 Rode FM, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah ya. Gak berasa nih udah masuk di Pro 2 Sport. Dan informasi pertama nih dari Moto3 Prancis 2026, yang mana media Spanyol menyebut Veda rookie mengejutkan dan peluang saat sengit, sangat sengit ya, di Le Mans di tahun kedua. Jadi Veda Ega Pratama menjadi salah satu kejutan pada Moto3 musim ini dengan kemampuan bersaing di grup terdepan sejak awal. Namun mengesampingkan gagal finish di GP Amerika, rider Honda tim Asia itu tidak pernah finish lebih buruk dari posisi ke-6 hingga 4 seri yang sudah berjalan di tahun kedua ya. Lanjut, Veda pun ikut memperhitungkan ketika media olahraga dari Spanyol, Mundo Deportivo, ini mengulas persaingan pada seri Moto3 Prancis akhir pekan ini. Balapan yang sengit ini diprediksi katanya akan kembali terjadi saat para pembalap Moto3 mengaspal di sirkuit Bugatti di Le Mans nanti. Mundo Deportivo penulis pemenang seringkali ditentukan di beberapa meter terakhir pada lap terakhir saat balapan Moto3 Prancis nantinya. Karakter stop and go dari trek legendaris ini memungkinkan pembalap di belakang untuk mencuri angin di lurusan-lurusan panjang di turnamen kedua ya. Nah, tiga pembalap teratas di klasemen sementara itu Maximo Quiles dari CF Moto Indy Aspar, terus ada Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo, dan ada Adrian Fernandez dari Leopard Racing yang bakal bersaing hingga akhir. Nah, kita mungkin juga melihat pembalap Spanyol lainnya seperti David Almansa dan David Munoz, yang mana pembalap terakhir membuat kebangkitan hebat dari cedera dengan finish di posisi ketiga di Jerez, Spanyol di turnamen kedua ya. Nah, seperti mereka, pembalap Argentina keturunan Spanyol Valentin Peron dan juga Marco Morelli ya adalah pembalap lainnya yang untuk diamati di turnamen kedua. Begitu juga dengan rookie yang mengejutkan, yaitu Veda Ega Pratama dari Indonesia, Guido Pini dari Italia, dan Rico Salmela dari Finlandia di turnamen kedua ya. Veda sendiri pernah mengaspal di Le Mans pada musim pertamanya di Red Bull Rookies Cup 2 tahun lalu. Posisi finish ketujuh menjadi raihan terbaik di turnamen kedua ya. Perlu dicatat, lawan-lawan Veda kala itu sebagian besar telah menjadi rivalnya saat ini seperti kayak Quiles, Carpe, Pini, Perone, Morelli, dan juga Salmela. Disebutin semua berarti di Deportivo tadi di turnamen kedua ya. Nah, persaingan berpeluang untuk lebih terbuka dengan perkiraan cuaca yang menyebut hujan akan turun katanya pada hari balapan di Minggu tanggal 10 nanti. Cuaca dingin dan sulit ditebak memang telah menjadi tantangan turunan tahunan saat MotoGP menggelar hajatan di Le Mans di turnamen kedua ya. Kita menantikan aja nih sepak terjangnya si Veda di Moto3 saat ini nih turnamen kedua. Mudah-mudahan bisa lanjut di Moto2 nih turnamen kedua karena prestasinya gemilang di Moto3 dan akhirnya bisa bersaing dengan pembalap-pembalap dunia di MotoGP tentunya nih turnamen kedua. Kita doakan, amin.

itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 FM teman terbaik kamu, lanjut lagi masih di informasi seputar dunia olahraga nih, teman Pro 2 di Pro 2 Sport. Wakil Ketua PBSI Taufik Hidayat meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia setelah tim bulu tangkis Merah Putih gagal meraih hasil terbaik di Thomas Cup 2026. Padahal sebenarnya Thomas Cup ini nih adalah rajanya kita. Tim putra Indonesia mencatat sejarah kelam dan tersingkir di fase grup Thomas Cup 2026, yang mana mereka tuh kalah 1-4 dari Prancis pada laga penentuan di grup D di Forum Horsens, Denmark pada tanggal 29 April kemarin. Ini adalah pertama kali

sampai dengan 3 tahun lalu di Thomas Cup dan juga Uber Cup. Kata Taufik menambahkan nih tahun kedua ya. Taufik juga menanggapi kekecewaan masyarakat atas hasil yang didapat tim bulu tangkis Indonesia di Thomas Cup dan juga Uber Cup 2026 ini ya. Jadi dia bilang, kita lihat bahasa di media sosial banyak orang kecewa. Kami tidak menutupi. Secara umum perjuangan atlet sudah maksimal. Mereka menunjukkan semangat dan kerja keras untuk Indonesia. Sementara itu di Uber Cup 2026, Indonesia meraih medali perunggu setelah kalah 1-3 dari Korea Selatan di semifinal nih. Sabtu tanggal 2 Mei lalu ya, pekan lalu. Yang mana satu-satunya poin kemenangan melawan Korea Selatan disumbangkan sama Talita Ramadhani Wiryawan. Yang mana hasil tersebut sesuai dengan target yang dicanangkan PBSI untuk tim Uber Cup nih, turnamen kedua.

0: itu menurut saya era prime-nya Spanyol itu setelah
1: Nilan. Iya dia kalau di apa di Liga Italia itu saya lebih suka ke person ya. Ini yang dinamakan bola itu bola. Ya.
0: Bola jadi, itu bundar.
1: Ya.
0: Jadi itu miris sekali Italia ini memang ya. Bung Hendro ya.
1: Jadi
0: pemain bintang. Nah, ya. Tapi sayang sekali setiap pemain bintang ke Madrid biasanya
1: ya.
0: Biasanya suka meredup. Pesta Voleibol Dunia 2026 bersama LPP RRI Gorontalo di episode Bolkes kesekian ya.
2: Ya.
0: Bersama saya Rian
2: dan saya Raihan Datau.
0: Yo, dan seperti biasa ya, Rian, ya. Bolkes atau Pesta Voleibol Dunia ini sebuah rangkaian memeriahkan Piala Dunia 2026
2: ya.
0: Sebagai apa namanya? RRI Official Broadcaster.
2: Official
0: juga,
2: Broadcaster, ya.
0: Ya.
2: RRI betul. Dan TVRI
0: dan juga antara
2: ya, antara juga
0: dan untuk di podcast

0: Kali ini kita sudah bersama narasumber,
1: ya,
0: atau juga bisa dibilang beliau pengamat
1: sepak bola.
0: Betul, ya. Pemain juga.
1: Oh
0: iya,
1: ya.
0: Asli, orang sering main bareng ya. ada Bang Hendro Habibi.
2: Ya, selamat siang ya.
0: Iya, ya. Apa kabar nih Bang Hendro?
2: Alhamdulillah ya sehat. Salam sehat, salam bahagia. Salam.
0: Iya. Harusnya kita Bung ya.
1: Iya,
0: Bung Hendro. Iya.
1: Supaya lebih olahraga banget.
0: Iya, biasa kan Bung Toel.
2: Siapa lagi ini Bung ya?
0: Iya, Bung.
2: Asal jangan Bang.
0: Asal jangan Bung-Bung.
1: Bung-Bung.
0: Itu dia ada lagi. Bung Hendro ini dia pengurus dari AFP.
1: AFP, Asosiasi Futsal
2: Provinsi
1: Gorontalo, ya.
0: Ini sudah tahun keberapa ini Bang Hendro atau Bung Hendro sebagai selaku pengurus AFP?
2: Iya, jadi kalau AFP sebelumnya pernah bernama sebagai AFD, Asosiasi Futsal Daerah.
0: Mm-hmm.
2: Tapi sekarang sudah berubah menjadi AFP dan ini sudah kepengurusan yang ketiga.
0: Mm-hmm.
2: Jadi sebelumnya ada Ketua Pak Ian, kemudian Pak Sukirman, nah sekarang Pak Jimmy, ketua pengurusnya, tetapi saya sebagai sekretarisnya terus dari masa yang pertama sampai dengan sekarang.
0: Oke, ya. Jadi sudah berapa tahun?
2: Kurang lebih dari 2015.
0: 2015? Ya.
1: Wah, sudah lama.
0: Sudah ya, 11 tahun ya?
2: Ya.
0: Wah, luar biasa. Jadi orang santai saja nih Bung Hendro ya.
2: Saja, ya.
0: Karena bercerita olahraga kan santai ya. Harusnya, biar tidak kaku.
1: Kebetulan hari ini kita mau bahas tentang budaya sepak bola di Eropa, Bung Hendro.
0: Benua Eropa ya.
1: Tapi kita hari ini itu ya.
0: Ya. Kalau mungkin dari di pemuka Dimah dulu nih Bung Hendro. Bagaimana pernikahan El dan Siva? Bukan.
2: Pakai beliau ya.
0: Masa membahas bola tiba-tiba jadi pernikahan El Siva bagaimana? Ini Bung Hendro, apa namanya? Budaya apa sepak bola di benua Eropa? Kalau Bung Hendro melihat kultur atau budaya di sana itu bagaimana sih?
2: Ya, sebenarnya memang kalau kita lihat sisi story-nya ya.
0: Hmm.
2: Memang sepak bola ini kan lahir di Inggris ya. Jadi pada waktu zaman masa ya perang dunia dulu memang jadi lahir dari sana di mana dimainkan mungkin hanya untuk para bangsawan kerajaan akhirnya ini bisa begitu booming di benua Eropa. Kenapa para pemain-pemain yang dari benua Amerika paling banyak kita lihat baru dia bisa ngetop nanti dia main di liga benua yang ada di benua Eropa.
0: Setuju.
2: Ya, contoh kalau kita lihat paling ngetop itu ada Six Magnificent League. Nah, jadi ada liga Spanyol, liga Inggris, liga Italia, liga Prancis, liga Jerman dan liga Belanda. Ini 6 liga ini yang paling mendominasi dia ada di liga kalau kita lihat di UEFA ya. Nah, kultur yang mereka ciptakan di sini yaitu ialah memang ya di saat memang di awal ya sama seperti kita yang ada di sini harusnya. Nah, tetapi di sana sepak bola berubah menjadi industri.
0: Ya, itu dia.
2: Jadi berubah menjadi industri sehingga olahraga sepak bola itu menjadi pilihan. Jadi profesi Anda sebagai apa? Oh, sebagai pemain sepak bola.
0: Iya.
2: Nah, hal ini yang mendukung kenapa budaya kultur yang ada di benua Eropa itu dibangun dari sejak dini. Ada piramida liga yang diciptakan di sana. Jadi kalau contoh di Liga Inggris ada Liga Inggris dan ada Piala Liga.
0: Iya.
2: Ya, Piala Inggrisnya FA Cup.
0: Ya.
2: Nah, kalau di Indonesia Liga Indonesia dan Piala Indonesia.
0: Iya.
2: Nah, di mana itu bisa menciptakan tim yang berada di level paling bawah dengan di divisi yang paling bawah bisa ketemu dengan di level paling
0: rendah. Betul.
2: Itu yang budaya piramida yang diciptakan di benua Eropa dan hampir di semua liga yang ada di benua Eropa.
0: Iya.
2: Dan begitupun juga dengan di sistem pola kategori umurnya. Jadi sampai dengan yang dari senior sampai dengan yang grassroots yang 10 iya, tahun ke bawah itu seperti itu.
0: Betul betul. Nah, ada kelas youth-nya ya.
2: Ya itu. Jadi itu yang itu yang diciptakan di benua Eropa. Belum ketambahan dengan supporter. Supporter yang memang artinya fanatismenya tapi tetap apa ya? Budaya antar supporter itu tetap di artinya kalau kita lihat yang di Indonesia kan fanatismenya terlalu kedaerahan dan bahkan bisa terbawa sampai dengan di apa di semua sisi permainan gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi jadi pandangan saya beberapa sebenarnya kultur yang ada di benua Eropa itu diciptakan memang ya untuk ini ya mendukung agar industri sepak bola itu benar-benar menjadi pilihan.
0: Iya. Oke.
1: Tapi menarik sekali ya seperti yang tadi Bung Hendro katakan tadi, sepak bola itu lahir di Inggris, tapi kalau kita bicara tentang Piala Dunia pertama itu malahan di Amerika Selatan di Uruguay ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi menarik.
0: Dan kalau bicara soal apa namanya Inggris sebagai yang menemukan sepak bola ya, bisa dibilang begitu kan. Tapi di kasta kompetisi Piala Dunia, Inggris sepertinya sayur ya.
1: Akhir-akhir ini.
0: Maksudnya kalau kita lihat trofinya, iya kan? Kalau apa namanya Inggris sendiri sudah berapa kali Piala menang ya? Sekali.
2: Baru sekali.
0: Maka dari itu saya sempat waktu itu apa namanya zaman apa Facebook itu kalau tidak salah ya, ada seorang dia presenter, presenter olahraga juga kalau tidak salah. Terus dia bilang waktu itu Inggris jatuh atau gugur di Piala Dunia. Terus dia bilang udah Inggris itu bermusik saja, enggak usah main bola. Ya kan kita tahu Inggris bagaimana dia bermusik ya, The Beatles melahirkan band-band atau musik-musik luar biasa. Jadi disuruh apa bermusik aja terus main.
2: Kalau itu saya sepakat ya, karena contoh saja ya apa Westlife ya, yang palingnya band Westlife itu beberapa diantaranya kan pemain bola ya.
0: Oh iya.
2: Malah dari pemain bola profesional. Jadi memang harusnya apa kalau di Inggris memang ya sudah sangat ini ya menjadi profesi ya. Apalagi dari kecil mereka memang sudah dididik seperti itu. Ya cuman memang akan kembali di saat dia menjadi dewasa pilihannya akan seperti apa itu.
0: Iya betul. Ya. Tapi apa namanya ngomong-ngomong soal tadi Bang atau Bung Hendro bilang kan di sana itu sepak bola udah jadi profesi Bung Hendro. Tapi juga fakta menarik yang saya baca begitu di Manchester United atau di Manchester itu dorong P Academy tetap harus barengnya dengan akademik juga. Nah itu yang mungkin apa beberapa orang mungkin salah pengertian atau salah kaprah ya. Dipikir profesi sebagai sepak bola, aduh nggak usah belajar matematika lah, nggak usah. Tapi kan sebenarnya juga kalau dibilang apa namanya IQ dan juga sepak bola kan punya hubungan menarik kan?
2: Ya kalau di sana memang sistem akademi sepak bolanya itu jadi bukan hanya kegiatan yang ada di dalam lapangan, tetapi di dalam kelas juga ada.
0: Nah.
2: Ya jadi itu yang sudah beberapa klub yang ada di contoh yang Liverpool yang juga sudah ada di Indonesia, mereka mulai membuka academy school seperti itu.
0: Iya.
2: Kalau memang yang kalau dulu kita kenal dengan di dulu ada SMP Negeri 8 di Gorontalo, dia memang sekolah keolahragaan SMP ya.
0: SMP.
2: Nah, jadi memang dia ekskul dengan mata pelajaran yang diseimbangkan. Nah, jadi memang mereka akan dididik ke cuman memang mungkin tidak jalan lagi ya kurikulumnya ya.
0: Iya.
2: Seperti apa? Nah, harapannya sebenarnya banyak akademi yang ada di Indonesia bisa mencontoh yang seperti dilaksanakan di apa di benua Eropa atau klub-klub yang memang profesionalnya yang sudah apa ya sudah paling tidak sudah membuka beberapa cabang yang ada di beberapa negara ya.
0: Iya.
2: Dia. Kita contoh pemain Juventus atau pemain Prancis Lilian Thuram, dia Lilian seorang Thuram. Dokter loh.
0: Ya. Oh dia dokter. Bung Hendro ya? Ya.
2: Jadi jangan akademik dengan latihan ini jarang jalan berbarengan. Tidak usah itu banyak sekali pemain bola yang ada ini ya. Jadi
0: profesi lain.
2: Profesinya lain ya itu ya. Jadi
0: kita nyambung ya, dokter ya, sama main bola nyambung. Itu
2: yang Lilian Turam dia seorang dokter loh itu ya.
0: Iya.
2: Jadi mungkin artinya banyak lagi pemain yang lain yang berprofesi seperti itu.
0: Berarti kalau menurut Bung Hendro, justru sekolah-sekolah sepak bola yang ada di Indonesia bisa bercontoh ke Eropa ya?
2: Ya.
0: Dan masuknya apa sekolah sepak bola dari benua Eropa itu ya, justru baik untuk betul, iklim ya, apa sepak bola dari awal pembibitan ya, sampai profesional.
2: Nah, malah yang kita lihat sekarang kan terbalik ya. Rata-rata yang orang tua, kan kalau orang tua yang artinya berkemampuan. Ya, anak-anaknya disekolahkan di akademi-akademi yang ada di benua Eropa. Contoh di Ajax ya, dan lain-lain ya.
0: Si karena, Darius itu.
2: Darius ya. Karena memang mencetak Ajax kan kita kenal dengan mencetak pemain mudanya kan ya, itu mudanya. Dia.
0: La Masia juga.
2: Ya betul. Kalau di Indonesia itu sendiri kita paling top itu dengan di kelas Salatiga ya. Pamung, Kurniawan Dwilianto itu semua dari alumni dari di kelas Salatiga dari.
0: Hendro Kartiko
2: juga dari Persija sih, tapi dia juga Hendro Kartiko di apa dulu yang di Italia.
0: Betul ya. Perugia apa?
2: Iya, saya lupa ya.
0: Tapi enggak ada hubungan saudara ya Bung Hendro ya.
1: Kan sama-sama Hendro. Nama.
0: Sama yang sama.
1: Bukan nama keluarga yang sama.
2: Iya. Untung dia tidak pakai Habibie. Ya.
0: Tapi siapa tahu cara mainnya sama ya, kan?
2: Iya.
0: Iya.
1: Ada juga kiper yang saya dengar di futsal yang kiper timnas Habibie juga kan?
0: Coba orang tanya ke
2: Al-Bagir ya, dia jadi ada juga ada Al-Bagir, ada Habibi.
1: Iya.
2: Waktu di Liga Pro saya bertugas, saya juga sebagai match komisioner di Liga Pro di futsal yang tahun 2025. Jadi saya bertemu dia. Saya bertanya, memang menggunakan nama itu tapi hanya untuk penamaan.
0: Oh.
2: Dia juga kurang tahu apa ada keluarganya yang ada yang nama, tapi kalau yang Habibie itu memang ada yang marganya, tapi yang sudah mungkin udah beberapa ya.
0: Atau dia kurang bonding sama orang tuanya kali ya.
2: Betul.
0: Harusnya kan dia bisa nanya ini Bu sanadnya dari mana. Bung Hendro, tapi orang balik lagi soal sepak bola di Eropa.
2: Betul.
0: Ini kan tidak lari jauh dari topik juga sih Piala Dunia ya. Cuman kalau disuruh pilih nih Bung Hendro ya. Kalau saya kan udah kelihatan, Bung Hendro bisa lihat sendirilah. Klub kecintaan saya ini.
1: Milanisti.
0: Oh iya, Milanisti garis keras. Kalau Bung Hendro apa ini?
2: Kalau Milanisti ini saya paling suka di zaman Shevchenko ya.
0: Berarti Milanisti juga atau?
2: Tidak. Kalau saya
0: berkesan lah
2: kalau di Milan. Iya dia kalau di Liga Italia itu saya lebih suka ke Person. Yang di zaman itu Batistuta ya. Tapi zaman Batistuta.
0: Shevchenko.
2: Ya Shevchenko. Jadi kalau klub ya tetap ada di Pena sih.
0: Pena
2: Real Madrid.
1: Wah. Wow. Sama berarti.
0: Sama. Oh sama. Jadi kita nggak perlu nanya Bung Rehan kalau gitu ya. Siap. Ampun. King Eropa. King of Europe. Bahaya.
1: Ya, Bang Hendro, ini kita kembali lagi ke Eropa. Kebetulan Eropa ini merupakan benua yang menyumbang negara terbanyak di Piala Dunia, yaitu 16 tim, 12 tim dari fase grup, 4 tambah 4 tim dari playoff. Kira-kira bagaimana Bang Hendro melihat dengan negara yang sangat banyak ini menunjukkan kualitas benua atau kualitas kompetisi di benua Eropa ini sangat
0: mungkin emang
1: bagus ya?
0: Iya, superioritasnya benua Eropa barangkali memang.
2: Dan itu sangat pantas menurut saya karena yang memang terlihat jelas sampai dengan saat ini artinya konstan ya Liga Eropa ini bisa berada di level benua lainnya itu pasti akan ada berada di bawah level UEFA ini
0: mau
2: dia CONCACAF, CONMEBOL, ASEAN, jadi semua berada di bawahnya ya karena tadi itu ya apa yang mereka ciptakan oleh UEFA itu diikutin oleh semua negara yang memiliki liga-liga yang artinya liga-liga ngetop ya contoh diantaranya yang tadi 6 six man League itu yang menjadi kiblat untuk pemain-pemain dari CONMEBOL atau CONCACAF bisa ke UEFA. Itu dia. Nah, tapi kalau saya dengan Piala Dunia kali ini 2026 memang berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kalau kita kenal dengan 32, ini kita ada 48 kontestan nanti.
0: Formatnya berubah.
2: Ya, dengan 16 yang dari Eropa. Ya. Kemungkinan besar, walaupun juara bertahannya adalah Argentina, juara bertahannya adalah Argentina, tetapi secara statistik memang Spanyol ini berada di atas karena mampu tren positifnya terus naik grafiknya. Jadi tapi ingat di bawahnya Spanyol juga ini ada beberapa ya termasuk Prancis juga dan mungkin akan ada kuda hitam dari Asia ini, Jepang yang masih bisa memukul yang ada di atas-atasnya.
0: Sayang juga ya kayak Iran salah satu perwakilan dari Asia yang yang lumayan diperhitungkan lah. Cuman ya harus mundur karena ya itulah kita tahu ya. Cuman menarik sih kayak apa yang disampaikan sama Bung Hendro. Berarti dari kacamata Bung Hendro sendiri kalau melihat Piala Dunia, berarti ada sentimental, ada rasa kompetisinya nggak sih kayak benua antar benua itu?
2: Ya pasti.
0: Pasti ya. Jadi kayak Asia, Eropa itu di lain sisi itu juga ada sentimennya sendiri. Terus ya.
2: Sekali. Ya Piala Dunia 2006 di
0: Jerman.
2: Jepang Korea.
0: 2002 kalau Jepang
2: 2002 ya.
0: 2006 Jerman.
2: 2002 Jepang Korea itu kan artinya satu pukulan telak bagi Asia bisa Korea bisa berada di peringkat 3 ya.
0: Perempat final ya.
2: Di perempat final ya. Jadi itu yang artinya pukulan telak bagi negara-negara lain yang notabene artinya masih dalam posisi berkembang, dia bisa berada di level itu dia.
0: Berarti menurut Bung Hendro, makin kesini Piala Dunia, benua-benua yang tadinya tidak dijagokan itu mulai menunjukkan tajinya ya. Kayak di yang kemarin kan Maroko.
2: Betul.
0: Itu perwakilan dari Afrika. Karena kan yang biasanya yang mendominasi itu ya kalau bukan Eropa, Amerika.
1: Amerika Selatan ya.
0: Amerika lah. Tapi makin kesini bialunya makin menarik ya dengan kuda-kuda hitam yang
2: ya karena itu tadi apa yang diterapkan oleh di benua Eropa itu dicontoh untuk mereka yang lain. Mereka berguru ke sana, kirim untuk yang sekolah di sana. Nah, kalau perlu malah pemain-pemainnya main di Liga Eropa biar nanti kembali ke bermain di negaranya sendiri ya itu dia.
0: Oke. Tapi ini menarik sekali, memang panjang kalau terutama cerita soal Eropa ya. Salah satu partai rival terpanas ada juga di Eropa. El Clasico. Dan ini juga menarik kalau kita kuliti ya. Kalau kita bicara Barcelona kan adalah Masianya. Kalau Madrid, Suhur Madrid, apa nama akademinya?
1: Castilla.
0: Castilla. Nah itu justru beda kan? Iya kan? Anda sendiri paham kan?
1: Iya betul.
0: Jadi rivalitasnya tapi di balik akademinya justru La Masia kan sering mencetak pemain. Berbalik dengan Madrid yang orang tahu ngambil pemain yang sudah jadi. Itu bagaimana Bu?
2: Jadi karena memang kalau Madrid ini kan kita kenal dengan pemain bintang ya. Jadi setelah jadi bintang baru di. Kita paling bisa menghitung yang memang pemain dari Castilla. Castilla baru jadi bintang. Memang sangat sedikit ya.
0: Contoh. Itu nggak sekalian ditutup aja tuh Castilla.
1: Begitu Anda.
0: Iya maksudnya karena tidak ada loh. Siapa yang kira-kira di Castilla yang punya nama besar sekarang?
1: Ada Odegaard.
2: Ya betul ya.
1: Odegaard
0: ya.
1: Ada Theo Hernandez juga yang lagi berkembang.
0: Siap-siap ya.
1: Dan kita
0: jadi mana?
1: Saya yang jadi mana sih?
2: Jadi Real Madrid lawan Milan sih.
0: Barcelona cules batu zero.
2: Tapi kalau di Milan kan memang rivalitasnya sama Inter ya.
0: Iya.
2: Ya,
0: tapi saya mengakui ya, soal rating ya, masih El Clasico lah.
2: Betul, ya.
0: Jadi gimana kalau Madrid, maksudnya Bung Hendro melihat Madrid yang tipikal tim yang ngambil main jadi itu baik tidak sih untuk klub sendiri?
2: Ya, itu sangat baik. Itu dan itu memang sudah jadi apa?
0: Budayanya.
2: Budayanya mereka, ya, karena memang mereka, ya ini tadi, pola industri sepak bola yang mereka jalankan itu adalah itu. Mereka bukan hanya akan menjual pertandingan sepak bolanya, tetapi ada di luarnya itu sisi marketingnya akan jalan. Contoh ya, Zidane juga setelah dari Juventus, Ronaldo dari Inter ya.
0: Ya,
2: dia terus Cristiano Ronaldo dari
0: banyak-banyak ya,
2: banyak sekali.
0: Michael Owen.
2: Ya, jadi memang sisi marketingnya yang akan mereka jalankan. Jadi mereka akan menjadi menggurita ke semua negara ya, bukan cuma ada ke semua benua malah.
0: Betul, betul.
2: Jadi ya, jadi ini yang memang sudah menjadi pola pikirnya dari Madrid itu sendiri. Jadi memang akan terpinggirkan yang dari Castilla ini ya.
0: Iya.
2: Akan ke klub-klub yang lainnya ada di Spanyol ya.
0: Tapi lucu. Jadi kayak bisnis flow-nya ketika Barcelona. Ya ini apa bicara bisnis lagi ya.
2: Ya.
0: Barcelona kan dengan akademinya itu baik untuk keuangan klub.
2: Ya.
0: Jadi mereka menciptakan atau memproduksi pemain dari akademi dengan minim budget kan.
1: Ya. Ya.
0: Nah, itu baik untuk keuangannya.
1: Iya, betul.
0: Sementara Madrid dengan tipikal yang ngambil main jadi, itu juga tidak kalah buat sehat keuangannya.
2: Iya.
0: Dari marketing,
1: sponsor juga banyak yang masuk kalau banyak pemain bintang.
0: Nah, tapi sayang sekali, setiap pemain bintang ke Madrid biasanya suka meredup.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ya, ada juga yang jadi loh.
2: Ada. Ya itu tadi ketika akan tiba di Madrid dengan yang super bintangnya, ya pasti akan satu sisi kompetisi di dalam internal sendiri itu marut ya. Siapa sikut-sikut.
0: Jadi kayak kelihatan siapa bintang sebenarnya di sini ya. Orang mau lihat siapa demi bintang main kamar di sini
2: sih, ya kan? Kalau saya memang saya melihat Madrid ini ya, emang di era, apalagi di era Hierro ya, yang pada waktu itu emang mereka terlalu mengandalkan, emang ada Hierro-nya dan di depannya ada Raul Gonzalez-nya.
0: Iya.
2: Ya, tapi
0: tengahnya ada Zidane.
2: Ada Zidane, ya setelahnya itu ada Zidane datang.
0: Iya.
2: Ya. Itu tadi tetap mereka harus melahirkan bintang-bintang Spanyol itu sendiri ya, kalau yang ada di Madrid ya. Kembali ke Piala Dunia, contoh paling banyak pemain Madrid, sumbangan pemain yang main di Piala Dunia itu adalah dari
0: Madrid.
2: Ya itu dia, hampir semua dengan di level, mungkin ada yang ada di level 2-nya, di cadangannya akan bermain di Piala Dunia semua.
0: Menjadi
2: pilihan utama di negaranya.
0: Betul.
2: Dia. Jadi itu sisi positifnya sama Madrid ya.
0: Menyumbang terus. Betul. Makanya memang kalau ada Jakarta keras, Madrid keras bos. Buat jadi pemain di situ ya.
1: Tapi kalau tidak salah, lebih banyak pemain Barcelonanya kalau di Spanyol tahun ini.
2: Kalau di negaranya.
1: Iya,
2: di negara. Tapi kalau Madrid itu tuh di semua negara.
0: Iya.
2: Mereka akan menjadi inti di negara-negara.
0: Tapi dominasi dominasi Barca di timnas Spanyol ya.
2: Wah, itu luar biasa.
0: Itu masih menurut Bung Hendro masih akan Pedri, Fermin
1: bisa mempengaruhi juga gaya permainan dari timnas Spanyol.
2: Betul,
1: ini ya.
2: Iya. Karena tadi itu Spanyol kan selalu menerapkan direct ya kalau pola permainannya. Jadi permainan pendek dengan cepat itu itu menjadi identitas Spanyol banget ya. Apalagi di zaman ada Trisulanya Xavi,
0: Iniesta
1: dengan Sergio Busquets.
2: Itu memang luar biasa. Jadi bisa mengulang kembali di Piala Dunia yang kali ini.
1: Ya, Bang Hendro. Ini kan kita melihat secara tidak langsung Eropa ini yang paling mendominasi di Piala Dunia 2026 ini. Apakah dominasi ini bisa jadi efek yang negatif mungkin? Mungkin jadi kayak Eropa yang kelihatan banget di.
0: Dan ngerti sih maksudnya kayak dengan banyaknya tim Eropa, ketika karena dia banyak dan ketika dia banyak juga yang gugur, itu mungkin bisa berpengaruh juga di apa namanya psikologis dari tim-tim yang masih bertahan mewakili Eropa kan?
2: Ya, kalau saya malah terbalik, saya tetap apa? Artinya justru dengan sumbangan terbanyak ini dari Eropa, biar dari benua lainnya itu merasa tertantang. Mereka harus bisa, artinya dengan benua lain atau mungkin perwakilan dari Asia lah, Asia bisa memukul apa kontestan dari benua Eropa, paling tidak di putaran Piala Dunia berikutnya bisa FIFA bisa melihat bahwa ternyata kita harus menambah kuota. Paling sisi pengaruhnya yang akan kita lihat di sana agar tidak terlalu jauh. Contoh Indonesia saja kita harus berapa kali kan sampai kenapa Australia harus pindah ke Asia kalau dia mengikuti yang pola ininya Oseania itu memang sangat lama ya, sangat banyak tahapannya hingga sampai berapa kali nah ini kalau ini menjadi perhatian FIFA mungkin bisa menjadi nanti di perhatian di Piala Dunia putaran berikutnya.
0: Jadi slot buat benua selain Eropa itu akan ditambah atau
2: mungkin benua lain akan naik, benua Eropa akan
0: siapa yang apa we never know mungkin beberapa tahun. Tapi bicara soal Eropa atau apa perwakilan Eropa yang ada di Piala Dunia, kira-kira Bung Hendro sendiri menjagokan siapa nih dari benua Eropa?
1: Italia nggak masuk ya?
0: Aduh, Italia menyinggung siapa sih?
1: Wahai, balas pelit itu orang.
0: Italia atau sama?
2: Bukan Liga Indonesia gitu?
1: Aduh, mungkin kalau Indonesia, Bung Hendro bisa jawab Indonesia sekali.
2: Kalau saya nanya Indonesia masuk, saya pasti pilih Indonesia.
0: Tapi jangan menafik lah, Bung. Kayak nggak realistis itu.
2: Ya kalau melihat
0: kita nonton wah Indonesia misal lawan Belanda kita dukung Indonesia padahal kan secara di atas kertas sangat sangat dekat alias jauh.
2: Indonesia harus ke Gorontalo dulu.
0: Apa itu Bung?
2: Harus turun dari Gorontalo biar bisa
0: kaki kanan duluan
2: ya. Boleh
0: tapi siapa kira-kira jagoan? Nah,
2: kalau saya secara saya melihat memang kalau saya menjagokan tetap Spanyol ya.
0: Spanyol.
2: Karena secara kalau memang karena ada di Real Madrid, jadi paling tidak
0: paling
2: dekatnya di Spanyol. Tetapi kalau melihat secara statistik, yang dari mulai putaran dari putaran kualifikasi sehingga ya memang Spanyol secara ini grafiknya tren positif ya.
0: Betul.
2: Nah, tetapi saya ada satu lagi kuda hitam yaitu Jepang.
0: Jepang di luar Eropa hitam.
1: Yang ada di Jepang kalau Bang Hendro lihat?
2: Ya, Jepang itu dia memperbaiki karena begini dia coba memperbaiki karena kalau kita Indonesia paling ada di 2-3 tahun terakhir ini kita terkait stunting ya. Jepang itu memperbaiki stunting itu di 30 tahun lalu. Coba lihat Jepang dengan Korea sekarang posturnya. Luar biasa, ya bisa mengimbangi postur-postur yang ada di benua Eropa dengan benua Amerika. Hal ini yang baru dilakukan oleh Indonesia. Nah, kami di tanggal 4 ini akan menseleksi tim pemain untuk 17 timnas Indonesia. Nah, itu pasti ya saya kasih bocoran postur yang akan kita lihat duluan.
0: Tapi dia tidak turun dengan kaki kanan duluan.
2: Tidak perlu.
1: Berarti secara tidak langsung dalam sepak bola itu postur itu yang paling berpengaruh.
2: Postur akan berpengaruh. Mungkin kita lihat contoh Roberto Carlos, kecil ya.
0: Ya,
2: padahal kita lihat di sini dia hampir 168 ya, tinggi. Jadi setara dibanding-bandingkan dengan kalau ke sini dia sudah lumayan ya. Tapi memang dia punya skill lain yang
0: Oke. Sama Lionel Messi juga kan?
1: Iya.
0: Dia punya postur yang relatif pendek kalau di Eropa atau di dunia, tapi luar biasa DP. Kita tahu kan
2: kalau Messi itu memang karena itu Argentina ya. Nah, Argentina ini tidak berbeda jauh dengan mungkin posor yang ada di menua Asia Tenggara.
0: Iya, iya, iya.
2: Karena nenek moyangnya kita hampir semua berasal dari Yunan.
0: Iya, ya, iya, iya.
2: Jadi pun tidak terlalu beda
0: secara
2: jauh.
0: Secara fisik tidak ya. Jauh beda ya.
2: Ya itu dia. Okay. Jadi lama sih ya melihat itu pada waktu itu si Messi. Jadi lama sih melihat ini ada skill yang tersembunyi.
0: Iya. Nah,
2: mereka menolong dengan ada medis yang mereka perlakukan kepada Messi itu ya untuk pertumbuhan yang mereka lakukan sempat ya. Mungkin pernah baca-baca ya.
0: Pernah.
2: Ya, jadi itu sesuatu yang masih lakukan. Harapannya seharusnya itu menjadi tanggung jawab klub ya ketika dia melihat ada pemain yang ini bagus nih kita dukung dengan. Tapi ya itu kembali ke
0: dan justru faktanya bisa juga ya penyakit yang dialami Messi itu justru yang bikin dia jadi istimewa kan?
2: Itu dia.
0: Iya, dari kekurangannya jadi kelebihan sebenarnya. Nah, kita balik lagi soal bicara statistik tadi nih, Bung Hendro. Menarik ketika bicara Spanyol ya.
2: Iya.
0: Itu menurut saya era prime-nya Spanyol itu setelah mereka menjuarai atau mengawinkan gelar Piala Dunia dan juga
1: Piala Euro.
0: Euro. Itu prime luar biasa dari Spanyol.
1: Piala Euro. Ya, kemarin 2008 sama 2012.
0: Itu. Nah, setelah dari situ saya melihat keistimewaan dari Spanyol Bung Hendro. Misal kita bisa lihat di saat itu mereka tidak menggunakan lagi pemain-pemain yang relatif sudah senior. Ya. Justru yang dipupuk ini Pedri. Pedri saat itu mungkin usia 19 tahun atau 18 tahun. Ya memang mereka di kompetisi, saya lupa ingat Piala Dunia apa Euro, itu Spanyol hampir jatuh di babak 16 atau pokoknya tidak bisa diperhitungkan lah. Cuman ya itu mungkin jadi investasinya Spanyol. Ya sudah oke, sekarang orang kalah, sekarang boleh orang sekarang kalah. Tapi mungkin ke depan di saat Pedri dan kawan-kawan prime luar biasa Spanyol ini.
1: Apalagi ada Lamine Yamal juga di Spanyol.
0: Itu. Makanya mungkin prediksi dari Bung Hendro kenapa Spanyol mungkin karena itu juga ya, melihat statistik.
2: Ya, kalau saya lebih membaca ke statistik ya. Jadi tren positifnya Spanyol ini yang ya itu tadi mereka paling rata-rata usia yang mereka mainkan itu adalah 23.
0: Iya.
2: Ya, kalau kita rata-ratakan dari semua dan Spanyol ini menjadi tim artinya penyumbang paling muda ya.
0: Paling muda.
2: Jadi dibandingkan dengan ada sih beberapa negara yang memang yang lebih. Cuman Spanyol ini ya itu tadi mereka berpikirnya jangka panjang. Kenapa mereka mainkan
0: anak-anak muda?
2: Ya, anak-anak muda itu tapi ya itu mental ya sebenarnya.
0: Betul.
2: Lebih kepada mental. Kalau saya kembali lagi kepada statistik apa yang ditampilkan oleh Spanyol ini memang penyusulnya ada Prancis ya di bawahnya
0: di bawah.
2: Cuman memang Prancis ini kita tahu sendiri ya terlalu ikonik dengan pemain-pemain yang ada di PSG ya. Sehingga mungkin karena banyak pemain yang tidak terbagi secara merata ada di liga-liga lainnya. Pasti ya berbeda dengan teman-teman yang dari yang justru dari yang di Liga Spanyol. Pemain-pemain dari benua lain ada bermain di Liga Spanyol. Jadi paling tidak gaya bermain yang ini mereka sudah pahami sedikit ya itu.
0: Jadi secara teknis para pemain yang dari luar itu orang sudah tahu sedikit ya.
2: Tapi jangan salah, apa yang dilakukan Spanyol di beberapa periode Piala Dunia sebelumnya itu sudah dicontoh semua oleh beberapa negara. Jadi bermain dengan tidak lagi terlalu bermain long ya. Tapi lebih banyak menguasai daya lini tengah ini ya. Dan sudah dilakukan kalau di Barcelona tiki-taka ini sudah diadopsi banyak negara. Termasuk Indonesia kan, coba kita lihat sekarang pasti akan dia akan memainkan pola di tengah dulu itu dia.
0: Oke. Nah, kita balik lagi kalau tadi si siapa? Bung Hendro kan Spanyol nih. Kalau ente sendiri kira-kira apa ini ente jagoan di Eropa?
1: Kalau saya mantan juara Piala Dunia juga.
0: Prancis.
1: Jerman.
0: Terbaru. Ketebak ya, Bung Hendro ya.
1: Iya, kira-kira iya. Bagaimana kalau Bung Hendro melihat kalau dari Jerman, kalau Jerman, negara Jerman, apakah masih bisa bersaing mengingat Jerman ini kan
2: Jerman ini
1: masih ya, baru ya.
2: Jerman ini kita kenal dengan spesialis turnamen ya.
0: Iya.
2: Liga dia memang ya di liga biasa aja.
0: Biasa kalau aja.
2: Ya. Tiba di Liga Euro, di Champion Liga, ya dia pasti ya tidak jauh dari Munchen, Dortmund. Gladbach juga pasti ya hanya ada di ya fase-fase, di fase-fase awal saja.
0: Leverkusen.
2: Ya, Leverkusen memang sempat beberapa kali menjadi finalis ya.
0: Iya,
2: nah, tapi ya itu tadi dua kali di zaman Hector Cooper ya kalau tidak salah ya,
0: iya.
2: Leverkusen ya.
0: Termasuk final lawan Madrid.
2: Ya, lawan Madrid ya.
0: Itu ya, gol ikonik Zidane itu.
2: Zaman-zaman saya masih mahasiswa itu nonton.
0: Saya apalagi ya, Bung Hendro. Ya.
1: Saya mungkin belum lahir.
2: Itu kalau Jerman ya itu kita melihat dia di spesialis turnamen itu ya selalu menjadi kuda hitam ya. Jadi memang apa ya mental yang kalau memang tim apa namanya panter ya, ting ya, teng ya, apa
0: tim teng
2: ya, ya panser,
0: der panser
2: ya. Jadi untuk Jerman itu sendiri yang kita kenal dengan julukan der panser
0: ya,
2: ya itu tadi ya, karena dia spesialis turnamen tadi
0: iya
2: ya.
0: tapi izin ya. Sebelum izin ya. Saya kan sorry kalau di sini kan Itali, tapi saya menyokongkan Belanda kali ini, Netherlands.
2: Oh iya.
0: Dan izin ya. Lagi izin. Ya. Tadi Anda apa? Jerman.
2: Spanyol.
0: Filosofi bola pertama di Eropa.
1: Betul.
0: Total football
2: ya.
0: Belanda, Bos.
1: Ya.
0: Izin.
2: Zaman Frank Rijkaard berarti.
0: Iya. Tapi sekarang mulai tergerus ya.
2: Iya.
0: Maksudnya udah mulai banyak filosofis baru kan. Ya. Kayak apa? Tadi tiki-taka. Apalagi di sepak bola modern sekarang juga.
2: Kalau saya ya? Hampir sama sih, cuman namanya aja yang berbeda-beda. Kalau di Belanda ada tadi total football, di Spanyol ada tiki taka, di Inggris ada kick and rush. Jadi ya soal penamaan aja ini dia. Tapi paling gitu tidak ya, ini akan kembali ke gaya pemain yang mereka punya.
0: Iya.
2: Ya, coba kita lihat
0: pada akhirnya.
2: Ya pada akhirnya akan kembali ke situ ya. Contoh kalau memang kita lihat kalau ke Liga Spanyol
0: ah.
2: Di mana ya Real Madrid itu sendiri di zamannya Ronaldo ya akan mengandalkan apa Ronaldo sebagai apa pembuka serangan ya.
0: Iya.
2: Ya itu dia. Jadi begitu juga nanti di Inggris. Nah, mereka akan kembali ke pemain yang mereka miliki itu dia. Yang mereka jalankan dengan mungkin kick and rush-nya ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau Belanda ya kalau sebagai pemain total football ya saya
0: iya. Dan seringnya jadi runner up ini Bung Hendro ya.
1: Iya kan? Runner up.
0: Iya, duta runner up Belanda si juara tanpa mahkota.
2: Belum ini ya.
0: Belum rezeki.
2: Belum rezeki.
0: tapi rezeki. Ngobrolin Eropa, Italia juga ini jadi pukulan juga tidak sih Bung Hendro bagi pecinta sepak bola ya?
1: Ya.
0: Iya kan?
2: Harusnya ada ya.
0: Harusnya. Bahkan kan banyak yang bilang itu yang mengundurkan diri ganti aja sama Itali.
2: Ya.
0: Tapi kan dari Itali pengurus atau asosiasi di FIGC itu enggak mau.
2: Ya.
0: Mereka justru kayak kenapa harus pakai jalur jalur pintas kan? Ya,
2: betul.
0: Iya, tapi bagaimana ini? Karena banyak yang bertanya-tanya, ada apa dengan Italia ini, Bung Hendro?
2: Ya.
0: Apakah karena kutukan di World Cup 2006? Siapa sih Materazzi?
2: Ya. Dengan Zidane ya.
0: Iya, itu kan orang bilang Italia seperti orang masuk piala itu gara-gara kutukan itu.
2: Ya.
0: Kutukannya Zidane.
2: Ya. Ya padahal itu zaman-zamannya Cannavaro sama Totti ya.
0: Iya.
2: Kan hampir semua yang bermain di Italia pada waktu itu kapten di semua tim ya.
0: Iya.
2: Del Piero, Totti, Cannavaro,
0: Maldini,
2: Nesta,
0: Maldini.
2: Maldini sudah ada ya?
0: Masih ada. 2006 masih ada.
2: Ya sudah Cannavaro kaptennya ya.
0: Maldini kapten Milan.
2: Kapten Milan ya. Nah, itu jadi artinya harusnya memang jadi kiblat kiblat sepak bola ya.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Tetapi setelah muncul dengan kasus Liga Italia pada waktu itu, ya memang saya lihat
0: Calciopoli.
2: Calciopoli jadi semakin
0: trennya menurun.
2: Ya, ya menurun, ya. Sudah banyak mungkin pemain-pemain juga yang bukan menjadi
0: pilihan ya, lagi,
2: bukan pilihan lagi, tapi mungkin karena tinggal melihat ya sisi
0: historisnya.
2: Ya, itu dia.
0: Betul, betul. Tapi jangan salah, Italia itu begitu-begitu. Dorang juara loh di Euro 2020.
2: Ya.
0: Iya kan?
2: Ya.
0: Final lawan Inggris itu.
2: Ya.
0: Nah, tapi selesai sampai di situ. Apakah karena DP pembibitan kah atau karena banyak yang bilang beberapa tim Italia itu lebih banyak mengambil pemain dari luar Italia.
2: Ya.
0: Dan itu yang bikin jadi malangnya sepak bola atau juga pemain mudanya Italia gagal bersinar.
2: Memang kalau kita melihat FIGC itu menerapkan di liga itu makanya tidak ada keterbatasan untuk pemain asing ya. Jadi di Italia itu sendiri, tetapi memang yang mereka batasi adalah malah justru pola honorariumnya. Ya itu dia. Tapi keterbatasan untuk pemain asing itu sendiri di tiap tim itu di liga Italia kan
0: ada batasnya juga.
2: Ya. Tapi itu baru dilakukan setelah beberapa kurun waktu tahun terakhir ini. Ya. Saya rasa memang kualitas liga sangat berpengaruh terhadap pemain-pemain yang akan nanti dihasilkan ya.
0: Betul.
2: Jadi
0: betul,
2: contoh
0: betul.
2: Ya tadi itu tadi yang sampaikan tidak pemain muda yang justru malah akan
0: betul.
2: Ya tidak akan
0: dan justru klub yang masih memegang pemain-pemain muda Inter dan bisa dibilang mereka juga suksesor kan di Liga Italia.
2: Ya.
0: Tapi yang lucunya pas final Liga Champions 5-0 sama PSG. Itu kan itu jadi kayak
1: PSG yang terlalu overpower atau
0: enggak, itu jadi pukulan bagi Italia juga.
2: Saya saja tidak sangka kalau skornya kan seperti itu ya.
0: Tapi jadi kayak dorang bilang dorang bilang kan di babak penyisihan itu kebetulan Inter cuman ketemu lawan-lawan ece-ece saja. Ya. Pas ketemu sama lawan yang di atas selesai 5-0.
2: Ini yang dinamakan bola itu bola.
1: Bola jadi, itu bundar.
2: Ya.
0: Jadi itu miris sekali Italia ini memang Bung Hendro ya.
2: Jadi kalau saya padahal awal-awal setelah mereka lolos dari semifinal, tahapan semifinal, memang akan bagus ini antara Inter dengan pas setelah skornya ini apa ya, ada apa dengan
0: Inter saat itu
2: Inter saat itu termasuk juga dengan ada apa dengan kualitas liganya di
0: makanya banyak orang yang bertanya-tanya padahal orang bilang itu final kepagian Barcelona sama Inter itu harusnya final
2: itu yang harusnya
0: malah justru PSG dibobol 5-0
2: karena pada waktu itu tipikal permainan Barcelona dengan Inter hampir mirip pada waktu itu.
0: Jadi agak kesulitan Barcelona. Ya. Padahal kan di atas kertas secara statistik dan pemain mungkin Barcelona bisa menghajar Inter dengan mudah kan?
2: Ya.
0: Cuman ya begitu kalau Bung Hendro bilang bola itu bulat, Bos. Ya. Dan kita masih di Pesta Bola Dunia 2026 sama Elo Ferrari. Kalau bisa dibilang ini di sepak bola so half time ini Bung Hendro ya. Sedikit lagi sama full time.
2: Dan kita mau ke Kanada ini ya.
0: Iya, kita mau ke Kanada. Tapi Bung Hendro ada apa? Keinginan untuk nonton langsung ini Bung Hendro. Atau sudah pernah nonton langsung Piala Dunia?
2: Harusnya kalau tahun di berapa tahun lalu ya? Kalau di 94 kan waktu itu di Amerika ya.
0: Amerika.
2: Di Amerika 94. Jadi melihat Piala Dunia yang waktu itu masih ada bayang-bayang Maradona, masih ada bayang-bayang Maradona. Jadi saya masih sempat nonton. Cuman memang langsung ya karena ada kasus doping itu ya. Jadi akhirnya ya kita sudah tidak semangat lagi karena pada waktu itu memang kita menunggu Maradona. Di 94 dengan umur yang masih ini ya kita akan melihat apakah Piala Dunia ini akan lebih semarak tidak di setelah di 94 yang ini dengan tiga negara ada Meksiko, Kanada dan Amerika. Mudah-mudahan bisa melahirkan bisa, sejarah baru
0: iya,
2: ya.
0: Bisa ya. Lebih meriah juga. Ya, itu. Ya. Tapi yang Anda dengar juga terakhir DP tiket mahal sekali. Bahkan yang final Piala Dunia 2026 ini kan katanya seharga rumah. Oh. Iya, makanya itu banyak orang yang berpikir untuk nonton secara langsung.
2: Kalau saya karena ini sisi siarannya hampir mirip dengan yang kita mungkin akan banyak menonton pagi ya.
0: Iya. Nah,
2: jadi mungkin sangat enak ya, tidak perlu bergadang sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau mau nobar di pinggir jalan sudah bisa.
0: Iya, di outdoor ya.
1: Iya.
0: Setengah mati itu.
1: Setengah mati.
2: Harus nonton di RRI.
0: Iya. Benar.
2: Official broadcaster.
0: Broadcasting. Jadi selain RRI ada TVRI juga, ada Antara News ya.
1: Antara News.
0: Betul, betul. Nah, apa namanya, Bung Hendro?
2: Ya.
0: Balik lagi soal Piala Dunia, berarti tadi ente nonton Piala Dunia pertama tuh 94 ya?
2: 94.
0: Itu paling membekas itu ya?
2: Ya.
0: Kalau kita kan 2002, ente 2010 ya?
2: Ya.
0: Iya, iya. Jadi kalau bercerita soal Piala Dunia yang paling berkesan dari sejak pertama nonton ya, sampai sekarang itu Piala Dunia tahun berapa, Bung Hendro?
2: Di waktu apa? Brasil sih.
0: Brasil.
2: Ya, Brasil juara ya,
0: 2002
2: jadi,
0: ya.
2: 2002. Jadi memang saya rasa waktu itu apa? Ada luar biasa tim Brasil pada waktu itu ya.
0: Ya.
2: Ya. Ada Ronaldo dan Ronaldinho sama Cafu waktu itu kaptennya ya. Jadi wih, luar biasa Brasil pada waktu itu.
0: Itu memang prime-nya Brasil itu.
2: Ya, jadi sangat membekas kalau saya yang di kalau yang Brasil ya pada waktu itu.
0: Jepang sama
2: Jepang
0: Korea itu ya.
2: Sama Korea.
0: Tapi gimana dengan apa yang katanya dicoreng sama tim tuan rumah? Sepak bola apalah itu di Tenawa ya.
2: Ya.
0: Itu yang sangat disayangkan juga ya di tahun itu Bung ya. Saya sebenarnya ikut tahun 2002 cuman tidak apa ya, mungkin karena belum terlalu mengerti, cuman taunya Brazil saat itu Bung Hendro. Jadi itu DP apa Korea Selatan yang mencoreng yang katanya di apa mencoreng lah begitu ya. Saya tidak ikutin. Tapi ternyata di fakta begitu loh. Itu bahkan sampai si Totti mau diinjak tapi wasit lanjut main.
2: Betul.
0: Aduh,
2: pada waktu itu yang pencipta gol itu kan An Jung-han ya. Pencipta gol ke Italia. Itu sampai harus mundur dari Perugia. Dia main di Perugia waktu itu. Karena dia sebagai dihujat jadi dia sebagai pemain di Perugia pada waktu itu.
0: Kalau Bung Hendro di posisi siapa tadi, An Jung-han itu gimana? Coach juga akan menarik diri atau
2: ya mungkin karena sudah dalam
0: posisi begitu
2: posisi
0: ya?
2: Seperti itu ya. Ya pasti ya itu akan langkah yang akan diambil.
0: Oke.
2: Karena tim pun dia pasti akan ya dicemoo oleh banyaknya.
0: Iya, betul. Dan tidak akan nyaman lagi mainnya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, Bung Hendro karena apa semua full time ini. Ya. Ini sebenarnya tinggal ini nih. Ya, apa
2: tambah dua waktu
0: time.
2: Extra time.
0: Iya.
2: 2x15.
1: Jerman kayaknya ini so menang.
0: Jerman iya menang sama lawan apa itu?
1: Lawan Argentina.
0: Godze kan yang cetak gol. Iya, itu 2010.
1: 2014.
0: 14. Iya. Nah, coach lagi Bung Hendro.
2: Ya.
0: Mungkin tanggapan Bung Hendro terhadap pesta bola dunia di mana RRI, TVRI jadi official broadcasting. Mungkin harapan dan juga pesan untuk pemirsa di rumah.
2: Ya. Kalau saya kalau bisa untuk RRI TVRI ya. Artinya di sini adalah lembaga penyiaran mungkin yang audio dan visual. Milik negara ya.
0: Iya, betul.
2: Artinya itu kalau bisa di seperti Piala Dunia sebelumnya kan ini ada dulu TVRI ya. Insya Allah dilanjutkan sampai dengan Piala Dunia seterusnya.
0: Amin.
2: Karena kenapa? Ya kita akan dimudahkan.
0: Betul.
2: Akan dimudahkan untuk para penonton yang
0: nyari-nyari apa link-link setan ya
2: itu. Yang setengah layar hitam.
0: Iya. Ada komentator tapi komentator angka.
2: Ya. Betul.
0: Iya kan?
2: Jadi kalau saya harapannya insya Allah TVRI dan RRI, dan mungkin ada antara news juga ya. Jadi bisa artinya melanjutkan ini sampai dengan di gelaran Piala Dunia berikutnya, okay. Harapannya. Karena kenapa? Ya itu tadi ada fase spesial yang di tahun ini, itu tadi dari yang biasa 32, ini ada bantuan. Kita ingin lihat ada mungkin ada surprise-surprise yang akan kita tunggu.
0: Oke. Nah, biasanya kan orang mau tanya rating itu kan setelah nonton ya. Tapi ini lain. Orang mau cerita apa mau tanya itu sebelum nonton. Rating filmnya 2026 dari 1 sampai 10 menurut Bung Hendro kira-kira nanti akan berapa ini? 1 sampai 10.
1: Prediksi mungkin ya.
0: Iya, prediksinya akan serame apa sih ini film 2026?
2: Kalau saya ya 9 ya.
0: 9.
2: Karena cukup. Besar
0: ya nilai itu. Ya,
2: akan ini paling ditunggu.
0: Oke. Ya,
2: perhelatan yang paling ditunggu semua orang. Ini belum kita lihat sedikit lagi nih bendera penuh di pohon-pohon di rumah-rumah
0: ini. Iya.
2: Jadi perhelatan yang paling ditunggu padahal bukan orang penegara ini orang kesepakatan dia.
0: Tapi sefanatik itu.
2: Yang paling artinya sisi fanatisme penonton ini pasti akan sangat, apalagi di jam yang bisa ditonton oleh semua umur ya, tidak perlu begadang.
0: Betul. Jadi ya itu 9 dari 10 ya.
2: Yang penting tetap TVRI dan RRI akan memberikan kemudahan yang ini untuk para penontonnya.
0: Itu yang paling penting.
2: Itu pasti nilai akan tinggi. Tapi ketika tidak diberikan kemudahan ya pasti tadi akan berbanding lurus dengan apa yang disuguhkan ya.
0: Jadi FIFA catat itu FIFA ya. Biar monitor rating piala naik tetap kerjasama resmi dengan RRI. Oke. Kalau begitu kita cukupkan dulu untuk Pesta Bola Dunia Ballcast episode apa tadi?
1: Sekian kali.
0: Nah, lebih judul biar tertulis di bawah kan. Abis.
1: Sepak bola
0: budaya sepak bola
2: budaya Eropa.
1: Sepak bola
0: Benua Eropa. Oke, nanti Ngoni bisa tinggalkan komentar juga. Jangan lupa di subscribe ya. Bung Hendro, terima kasih banyak.
2: Sama-sama,
0: Bung Hendro. Sukses selalu.
2: Amin.
0: Semoga bisa membawa futsal Provinsi Gorontalo lebih tinggi lagi,
1: internasional lagi.
0: Betul sekali. Kalau begitu akhir kata saya Rian.
1: Saya juga Rehan.
0: Kita pamit undur diri. Salam olahraga.
1: Jaya.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sepak bola benua Eropa. Nah, kita bakal lanjut lagi. Sekarang sudah masuk di program Entertainment News ya, teman-teman berdua. Informasi yang pertama nih dari serial Harry Potter yang sekarang kan udah tayang ya di HBO. Dan mereka katanya langsung tancap gas syuting season 2 di tahun ini nih, teman-teman berdua. Jadi serial Harry Potter ini resmi mendapatkan lampu hijau dari HBO untuk lanjut musim kedua, yang mana jauh sebelum musim pertamanya tayang pada liburan Natal tahun ini. Musim pertama bakal tayang pada liburan Natal tahun ini, lama banget dong berarti. Langkah itu sejalan dengan rencana besar jaringan tersebut untuk mengadaptasi seluruh 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim serial yang baru dalam kurun waktu 1 dekade nih, tahun kedua. Nah, Variety pada hari Rabu memberitakan proses syuting musim kedua yang kisahnya diadaptasi dari Harry Potter and the Chamber of Secrets disebut dijadwalkan mulai pada musim gugur tahun ini, pertengahan hingga semester kedua 2026. HBO juga sudah mempromosikan John Brown, salah satu penulis di musim pertama, untuk mendampingi Francesca Gardiner sebagai co-showrunner di tahun kedua. Jadi Gardiner juga menambahkan kalau saat ini dia tuh sangat mengagumi karya tulisan Brown sejak pertama mereka tuh pertama kali bekerja sama di serial Succession itu yang kedua ya. Rasa antusias yang sama juga disampaikan Brown atas kepercayaan yang diberikan kepada dia nih, teman-teman berdua. Di sementara itu, untuk musim pertama yang akan berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone, mengikuti judul edisi Inggris yang untuk buku pertamanya ya, akan berfokus pada hari ulang tahun Harry yang ke-11. Nah, pada momen tersebut, Harry yang diperankan sama Dominic McLaughlin itu menerima surat penerimaan ke sekolah sihir Hogwarts yang sekaligus menjadi awal mula dia tuh harus berhadapan dengan musuh berbahaya dari masa lalunya. Nah, serial Harry Potter ini dijadwalkan nanti tayang mulai libur Natal 2026 ini nih, teman-teman. Kita nantikan aja.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tahun ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
5: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lanjut lagi nih teman-teman berdua, masih di Entertainment News di pukul 14 siang hari ini nih ya, siang menuju sore. Selanjutnya ini dari Joe Taslim yang bilang naskah Mortal Kombat 3 katanya sudah beres, hah? Padahal kemarin tuh dia baru promosi untuk Mortal Kombat 2 di Jakarta ya. Joe Taslim ini ngungkapin kalau sequel Mortal Kombat akan berlanjut ke film ketiga, yang mana dia mengatakan draft pertama dari naskah Mortal Kombat 3 sudah dibuat. Kabar tersebut diungkap sama Joe Taslim ya, beberapa hari jelang perilisan Mortal Kombat 2 yang dirilis di bioskop Indonesia mulai 6 Mei 2026 kemarin. Nah, dalam Mortal Kombat 2, Joe Taslim mengungkapkan porsi adegannya berkurang dibandingkan film pertama. Yang mana hal itu lantaran hadirnya karakter baru yang lebih beragam di turun kedua. Nah, sekarang dia tuh berperan sebagai Noob Saibot, versi reborn dari karakter Bi-Han yang mati pada film pertama lalu dihidupkan kembali oleh Quan Chi, yaitu Damon Harriman dalam sequelnya. Dalam film ini ada banyak karakter baru yang harus diceritakan, jadinya tentunya bagi-bagi porsinya lah, kata Joe Taslim ya, turun kedua. Nah, walaupun begitu, aktor Lu Dilin yang berperan sebagai Liu Kang mengungkapin kalau Mortal Kombat 2 tak akan sama tanpa kehadiran Joe Taslim. Joe tuh sangat penting untuk film ini. Dia orang pertama yang di-cast. Kayaknya kalau Joe Taslim menolak, maka Mortal Kombat enggak bakalan kayak gini, katanya ya. Hal senada juga ini disampaikan sama Max Huang yang berperan sebagai Kung Lao. Nah, dia tuh memuji acting Joe Taslim karena menurutnya cukup sulit untuk berakting hanya dengan mata dan pada peran Sub-Zero atau Bi-Han. Joe Taslim ini lebih sering tampil dengan kostum ninja sehingga hanya memperlihatkan bagian mata dan alisnya saja. Nah, Mortal Kombat 2 merupakan sequel dari Mortal Kombat yang tayang pada tahun 2021 lalu, yang mana film Mortal Kombat merupakan adaptasi dari game video berjudul sama yang sangat tenar pada dekade 90-an di tahun kedua ya. Film kedua ini akan berfokus pada pertarungan para petarung Earthrealm dalam Mortal Kombat yang digelar di Outworld. Nah, Mortal Kombat 2 ini juga masih digarap sama kreator film pertamanya, yaitu sutradara Simon McQuaid, dan diproduksi sama Warner Bros. Sedangkan skenario film dikerjakan sama Jeremy Slater nih, tahun kedua. Para pemain inti Mortal Kombat juga kembali seperti ada si Tadanobu Asano, ada Judy Lin, Jessica McNamee, Machad Brooks, Louis Stan, sampai dengan Joe Taslim. Tapi ada juga nama pemain baru seperti Carl Urban yang menjadi salah satu pemeran utama ya, yaitu ada Adeline Rudolph juga sebagai Kitana dan Tati Gabriel sebagai Jet. Mortal Kombat 2 ini tayang 6 Mei di bioskop Indonesia dan sampai dengan sekarang nih masih bisa ditonton di tahun kedua.

dapat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9.4 DFM, teman terbaik kamu. Sigala featuring Link and Johnny Tagandy with Hello di Turner V2, lagu yang dirilis di tahun 2025, nemenin kita di pukul 14:52 waktu Indonesia Tengah. Sebelum aku pamit, aku mau bacain dulu satu informasi terakhir nih, Turner V2, dari BTS yang menyapa 50 ribu fansnya di Istana Kepresidenan Meksiko. Jadi mereka tuh melanjutkan tur arirang mereka nih di bagian Amerika Selatan ya, Turner V2. Nah, lanjutnya BTS tuh menyapa para ARMY-nya, yaitu penggemar mereka di Meksiko lewat tur arirang pada tanggal 7, 9 dan juga 10 Mei 2026. Sebelum konser dimulai, Presiden Meksiko dan BTS melakukan pertemuan khusus di Istana Kepresidenan pada hari Rabu tanggal 6 Mei kemarin waktu setempat ya. Lewat pertemuan khusus tersebut, BTS juga menyapa 50 ribu ARMY yang berkumpul di alun-alun Zocalo super ramai. Yang mana ini beberapa hal yang perlu diketahui dari pertemuan khusus BTS dengan Presiden Meksiko ini nih ya, tahun kedua. Jadi pertama, BTS itu berkunjung ke Istana Presiden Meksiko. Jadi Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum ini melakukan pertemuan khusus dengan BTS di Istana Kepresidenan sehari sebelum grup asal Korea itu menggelar konsernya di negara tersebut. Kayaknya nih presidennya Meksiko tuh ngefans sama BTS ya, ARMY juga nih dia. BTS menyapa 50 ribu ARMY yang berkumpul di alun-alun Zocalo, ini tahun kedua. Lanjut, Presiden Sheinbaum meminta BTS untuk kembali ke Meksiko tahun depan, katanya. Oke. Dan kalau kita lihat ya, sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2006, Presiden Sheinbaum mengirimkan surat kepada Presiden Lee Jae-myung agar BTS menggelar lebih banyak konser di Meksiko, katanya. 3 minggu kemudian, pemerintah Korea Selatan menanggapi permintaan tersebut dan meneruskannya kepada Hype Labels. Menilik di Spotify, Meksiko merupakan pasar terbesar kelima untuk konsumsi K-pop di seluruh dunia ya. Sementara Meksiko sendiri tercatat sebagai kota tempat musik BTS paling banyak didengarkan di seluruh dunia, khususnya lagu-lagu di album Map of the Soul No. 7 di tahun 2020. Menutup kemungkinan juga arirang nantinya bakal naik lagi ya. Untuk jumlah pendengarnya di Meksiko nih tahun kedua. Ya udah, ini jadi informasi terakhir kita di siaran kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prodo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo nih tahun kedua di hari Jumat ini. Have a good Friday untuk kalian semua nih tahun kedua, dan Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time. Bye bye.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quickwin Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

dari HBO yang resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter bahkan sebelum musim pertamanya tayang tahun ini. Dikutip dari Variety, Kamis 7 Mei 2026 kemarin tema berdua, musim kedua nantinya akan mengadaptasi buku Harry Potter and the Chapters and the Chambers of Secrets. Dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur 2026, sementara untuk musim pertama akan mengangkat kisah awal Harry Potter saat pertama kali masuk Hogwarts. Info selanjutnya teman berdua dari Adore yang memberikan tanggapan terkait rumor kembalinya Minji ke aktivitas grup New Jeans setelah unggahan terbaru media sosial resmi yang menampilkan foto kue buatan Minji untuk penggemar di acara ulang tahunnya. Unggahan ini juga memicu spekulasi soal comeback sang idola, di mana sayangnya teman berdua Adore belum menegaskan pembahasan mengenai aktivitas Minji bersama agensi yang masih berlangsung dan juga belum ada keputusan resmi terkait kelanjutan aktivitasnya bersama grup. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore semuanya. Berjumpa lagi bareng Rahman, teman Pro 2 di hari Jumat di tanggal 8 Mei, teman Pro 2 ya, di 2026. Dan bareng Rahma Bruji kita bakalan seru-seruan bareng dengan berbagai macam informasi dan juga ada banyak topik lainnya yang bakalan aku ajakin ke kamu. Aku juga mau menginformasikan teman Pro 2 untuk azan asar di hari ini itu tepat di pukul 15:09. Jadi untuk sama-sama menanti ya teman Pro 2, ya, aku mau puterin dulu satu lagu religi untuk pembuka pertemuan kita.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga salat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum 'ala salawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus, jika kalian meminta surga kepada Allah maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sakfuhu arsyur rahman, Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan sakfuha arsyur rahman, atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine, dan

Kamu teman Pro 2, selamat sore semuanya. Udah mulai mendung lagi ya ini ya. Semoga kegiatan kamu di hari ini lancar teman Pro 2. Dan ini waktunya kalau misalnya kamu mau balik, mau pulang, hati-hati aja. Dan biar lebih seru teman Pro 2, aku bakalan temenin kamu sama informasi entertainment. Ini dia yang sangat menarik perhatian netizen ya teman Pro 2 ya, dimana 4 member dari Blackpink ini selain bisa reuni di konsernya mereka yang diadain 2 atau 3 tahun kemudian, ternyata mereka bisa reunian bareng di Met Gala 2026 teman Pro 2. Jadi ada Jennie, Jisoo, Rose dan juga Lisa hadir di acara fashion terbesar ini, dan momen ini juga disebut sebagai Met Gala gitu ya. Jisoo tampil dengan kostumnya Dior rancangan Jonathan Anderson dipadukan dengan kalung vintage dari Cartier. Dalam wawancara bersama cara Delevingne, teman Pro 2 dan juga Ashley Graham dia juga spill butuh sekitar 4-5 jam untuk bersiap. Wow. Sementara untuk Rose itu memakai dress dari Via Saint Laurent. Ini by the way mereka pakai berdasarkan brand yang ngontrak mereka ya. Lisa tampil dengan outfit karya dari Robert Wood dengan detail lengan 3D printed yang memegang veil, dan juga Jennie ini mengenakan dress dari Chanel rancangannya Matthew Blazy teman Pro 2 dengan 15.000 squinlet leaves. Oh, wow. Menyala enggak tuh bling-blingnya teman Pro 2. Benar-benar Blackpink in your area lah.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

Yes, Mama Radioan. Alam ko rin, Evan Levin featuring Blackbeard with Love It When You Had Me, Mama Radioan. Dan itu lagu benar-benar bikin kita tuh berasa kayak kembali ke era kecil gitu ya. Waktu masih suka nonton Princess-Princessan, terus juga suka nonton, sampai sekarang sih masih suka nonton Disney ya aku. Kalau kalian masih suka nonton ini enggak, Ben 10 enggak, itu juga seru banget. Tapi kalau soal bahas film-film dulu ya, Tama Bro 2 ya, ini juga ada nih, The Odyssey Tama Bro 2, dimana film terbaru dari Christopher Nolan dikabarkan bakalan rilis di Indonesia di 15 Juli 2026 ini. Jadi satu lagi proyek ambisius dari Christopher Nolan, Tama Bro 2 akhirnya mulai kasih lihat wujudnya, dimana Universal Pictures trailer terbaru untuk film yang berjudul The Odyssey resmi dirilis. Dan kabar baiknya, penonton Indonesia gak perlu nunggu lama. Berdasarkan unggahan resmi dari @tx_id sama beberapa materi promosi yang udah muncul di bioskop lewat foto yang dibagikan oleh akun film IndoSource, film ini juga dikabarkan dijadwalkan tayang mulai 15 Juli 2026. For context sama Bro 2, The Odyssey sendiri merupakan adaptasi dari puisi epik Yunani kuno karya Homer, kisah legendaris tentang perjalanan panjang, konflik para dewa dan juga manusia yang terjebak di antaranya. Nolan seperti biasa Tama Bro 2 ya, gak main aman, dia mengemas ulang cerita klasik ini dengan pendekatan sinematik dengan merekam full dengan kamera IMAX. Di lini pemain, nama-nama besar kembali jadi andalan. Ada Matt Damon, Tama Bro 2, meranin Odysseus, sosok pahlawan di dalam trailer terbarunya ini terlihat berhadapan langsung dengan makhluk mitologi Cyclops. Sementara itu, Tama Bro 2, Robert Pattinson juga muncul sebagai Antisius, tokoh antagonis gitu ya, yang berambisi merebut tahta Ithaca. Wow! Yang kemarin sempat kita nonton di Twilight sebagai protagonis, nah kali ini dia jadi antagonisnya Tama Bro 2. Penasaran dengan peran yang dia mainkan? Stay tune terus. Nanti kan ada di 17 Juli ya 2026. So kita tungguin aja gimana keseruan filmnya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 kita akan bergabung dengan RRI Manado, RRI Pro 2 Manado untuk ikutin siaran berjaringan Makota yang disiarkan di Manado, Gorontalo dan juga Tahuna. Sebelah itu juga 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan di Sore Ceria. Dan sekarang kita masuk di Sore Ceria Magota. Buat kalian semua yang penasaran hari ini guest star-nya siapa sih, kalian bisa dengerin aja di radio terestrial kalian. Atau bahkan kalian bisa ngobrol-ngobrol, ikutan gabung di TikTok at Pro 2 Manado. Duanya pakai angka, teman-teman Pro 2. Karena kita udah bareng sama salah satu personil dari band Sada. Halo.
1: Halo Kak, halo Pradua, RRI Manado, teman-teman semua. Selamat sore.
0: Selamat sore, ini kita gabungnya jauh banget ya, menyeberangi pulau guys. Gara-gara base-nya Sada ini di Jakarta ya?
1: Iya, di Jakarta Kak.
0: Di Jakarta.
1: Kita di Jakarta.
0: Ini sebelum kita...
1: Ini ada vokalisnya nih Kak.
0: Oh, ada vokalisnya juga. Oh iya nih, di ini ya, di comment section-nya ya.
1: Naik aja deh.
0: Boleh, mana nih? Kira-kira nih kita bakalan ngomongin apa sama teman-teman dari Sada Band. Nanti buat kalian semua yang pengen nanya-nanya juga, boleh banget gitu ya, teman-teman Pro 2. Di TikTok boleh @pro2manado, duanya pakai angka, atau di comment section di TikTok juga boleh banget gitu ya teman-teman Pro 2. Nanti bakalan kita bacain bareng-bareng. Pokoknya kita bakalan seru-seruan sama Sada Band yang baru aja ngerilis single, teman-teman Pro 2.
1: Yap.
0: Oke, kalau gitu kita nih mulai mana nih vokalisnya, kayaknya belum masuk nih, caranya bagaimana?
1: Tadi udah.
0: Tadi kayaknya udah masuk deh ya.
1: Tadi udah masuk ya.
0: Tapi sebelum itu kenalin diri dulu dong Kak, siapa nih teman-teman di TikTok pasti pada pengen tahu dan juga yang lagi pada dengerin. Ayo, mana kedengeran nggak sih suara aku, kedengeran ya? Oke, udah aku undang nih ya. Mana nih vokalisnya, apakah sudah masuk? Boleh bergabung.
1: Oke, teman-teman RRI Pro, kedengeran Kak?
0: Kedengeran.
1: Kita dari Sada Band. Nah ini vokalisnya nih.
0: Halo.
1: Jadi kita dari Sada Band. Sada Band itu personilnya ada 4 orang. Nah ini vokalisnya nih, Cece Agnes vokalisnya. Aku kebetulan gitarisnya dan pencipta lagunya. Sama satu lagi, gitarisnya berhalangan hadir hari ini, mohon maaf banget.
0: Oke. Okay.
1: Dan terakhir itu ada Nicholas di drummernya. Jadi kita, judulnya, klipnya pun baru jadi awal Maret.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, berarti.
1: Jadi kita makasih banget untuk Pro 2 Manado. Dan kakaknya juga, terkhususnya terima kasih udah di TikTok ya untuk promo single terbaru kami yang judulnya Orang Ketiga.
0: Jadi sebenarnya teman-teman Pro 2 terus juga Sada Band gitu. Ini tuh nggak cuma di Manado doang gitu ya yang disiarin, yang bisa dengar selain teman-teman TikTok, teman-teman di Manado juga, tapi kita bisa sapa-sapa dong, hai buat teman-teman yang ada di Gorontalo dan juga di Tahuna.
1: Halo.
0: Halo. Bersama nah,
1: teman-teman di Gorontalo, di Manado
0: dan di Tahuna. Ini udah ada 2 personil dari Sada Band gitu ya. Salah satunya ada kakak cantik. Halo. Ini udah ikutan bergabung juga sama kita di sini, teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku pengen nanya buat teman-teman dari Sada Band, ini asal muasalnya gimana sih, historinya gimana sampai terbentuklah Sada Band ini? Kira-kira siapa yang mau jawab nih?
1: Jadi asal muasalnya itu memang agak kompleks ya Kak ya. Cuman awalnya itu kita ada sebuah band gitu loh. Jadi band itu akhirnya yang kita kesini gitu loh. Jadi pecah jadi 2 lah.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga yang kita ini, karena vokalis yang ikut kesana, kita gak ada vokalis. Jadi kebetulan drummernya punya referensi Kak Agnes inilah. Kita akhirnya workshop, ngobrol, ternyata cocok. cocok, nggak ada basa-basi. Kita itu ketemu kalau nggak salah sama Kak Agnes itu di bulan apa ya deh? Desember ya kalau nggak salah.
2: Gak inget lagi.
1: Jadi prosesnya cepet banget Kak, sampai kita workshop. Mm-hmm. Kebetulan stok lagu udah ada kan ya, memang udah siap lah gitu loh, okay, untuk direkam. Akhirnya ya udah, nggak terlalu banyak proses, kita jalan lancar semua. Ya jadilah Sada Band ini gitu.
0: Oke, okay. Jadi nama Sada ini dari dari mana nih?
1: Dari pencetusnya, dari salah si gitarisnya yang satu lagi Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang berhalangan hadir.
0: Oke, okay, akhirnya.
1: Sada itu sendiri sebenarnya diambil dari bahasa Sumatera Utara, yang artinya itu satu sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Sada itu artinya satu, jadi. Jadi kita rasa namanya bagus dan semua setuju, ya udah kita jalan pakai nama Sada.
0: Akhirnya Sada Band terciptalah gitu ya. Terus ngerilis single di bulan Maret. Tapi sebelum kita ngomongin mengenai singlenya, aku pengen nanya-nanya sama Kak Agnes nih ya, as vokalis. Kenapa mau gitu pas ditawarin kayak mau gak gabung sama kita nih di Sada Band gitu? Kenapa kamu tertarik?
2: Oke, sebelumnya karena aku juga penyanyi, tapi penyanyi Mandarin. Jadi aku udah mulai kerja nyanyi itu keliling Jakarta umur 10. Okay. Kalau sampai keluar kota itu dari umur 12 kayak udah nyanyi di luar kota, terus sampai 2000 berapa lupa udah nyanyi sampai ke Malaysia gitu sebagai penyanyi Mandarin gitu. Jadi terus one day aku ketemu sama drummer dari Sada Band ini. Mm-hmm. Karena aku kan juga ada bela diri wushu ya, di event wushu itu aku ketemu sama drummer ini yang anaknya juga wushu juga, terus ditawarin dan aku tertarik untuk memperluas karir aku kali ya sebagai vokalis dari band tapi lagu Indonesia.
0: Oke, tapi ada kesulitan gak sih pas kan dari awal kan musisi Mandarin gitu ya, nyanyiin lagu Mandarin, terus dikasih sama Sada Band lagu Indonesia, apakah ada tantangan atau sebenarnya udah biasa aja gitu?
2: Dari umur 4 tahun aku udah lomba lagu Indonesia gitu loh. Terus ada suaranya ke double.
0: Ya kayaknya
2: jadi umur 4 tahun aku udah lomba lagu Indonesia English, terus sampai umur 8 juga udah lomba jadinya aman sih.
0: Oke, jadi gak terlalu yang beradaptasi gimana-gimana banget gitu ya?
2: Iya, karena ambisi itu is all of song. Aku basically bisa nyanyi semua bahasa, cuman kebetulan kerjaan yang aku dapat di Mandarin aja gitu.
0: Oke, okay. Tapi excitednya beda atau sama aja? Atau kayak melihat ada sesuatu kayak kayaknya Sada ini cocok deh sama visi misi aku sebagai musisi gitu?
2: Gimana ya, kayaknya ini sih pasti excitenya harus selalu sama ya, terutama aku kan sangat suka dengan dunia seni, jadinya aku pasti mau give yang terbaik.
0: Oke deh, akhirnya gitu ya, jadi satu kesatuan gara-gara Kak Agnes sendiri udah bareng-bareng sama Sada untuk memberikan karya-karya terbaik lagi gitu ya, selain lagu Orang Ketiga. Di sini udah ada Nick as a drummer, halo. Dari mana saja Anda?
3: Dari tadi, ini baru bisa masuk.
0: Oh, baru bisa masuk, oke. Okay. Bagaimana setelah melihat perjalanannya gitu kan, lebih tepatnya, akhirnya Sada dengan full personil gitu kan, membuat Orang Ketiga. Gimana tuh?
3: Siapa nih?
0: Kenik as a drummer.
3: Oh, perjalanannya. Ya, aku sama awalnya aku Reki gitaris, Dedi gitaris, kita berbagai macam proses kita udah jalanin, berbagai macam cara kita udah jalanin, kita ketemu masing-masing hobinya sama, hobinya ngeband. Akhirnya kita mutusin, oh kita mau bikin band yang solid dan punya album, punya lagu yang dikenal banyak orang.
0: Okay.
3: Kita bisa kasih karya buat Indonesia gitu. Jadi ya udah kita pikir, ya udahlah kita cari ya vokali satu gitu yang bagus, yang bisa jadi frontliner kita yang kuat.
0: Okay.
3: Kebetulan ini Agnes, aku lihat dia tuh keren banget.
0: Bener, karena tadi
3: kan aku satu sisi, satu sisi Agnes ini masih keluarga aku, masih saudara.
0: Okay.
3: Jadi aku pikir daripada nyari-nyari yang nggak jelas gitu loh, yang nggak komit, lebih baik aku cari orang dekat yang punya
0: yang udah
3: kapasitas
0: kenal,
3: bagus.
0: Ya?
3: Tapi dia bukan sembarangan vokalis. Dia tuh keren, nyanyinya bagus banget.
0: Soalnya aku juga ngeliat kan, aku nge-review dulu tuh orang ketiga dari Sada Band. Emang beberapa kali aku muter dan emang keren sih.
3: Thank you, terima kasih.
0: Tapi kan kalau misalnya di sini dilihat dari awal mula masuknya gitu kan, itu kan agak sedikit berbeda kan. Saat masuknya Agnes ini kan jadi orang terakhir gitu kan yang ikutan gabung di Sada Band. Nah, aku pengen nanya nih sebenarnya, bagaimana kalian beradaptasinya? Apakah ada adaptasi yang terlalu terlihat? Atau sebenarnya emang udah kenal Agnes aja, terus tinggal Agnesnya tinggal masuk, atau kayak gimana nih? Kira-kira yang mau jawab yang siapa nih? Nick kah? Atau gitarisnya kah?
2: Kalau aku sebelumnya cuman kenal sama Kak Nick doang.
0: Okay.
2: Saudara aku yang drummernya.
0: Nah, as ini kita
2: kakak-kakak yang senior ini juga humble, jadinya saya juga merasa diterima, aku juga merasa didengarkan. Jadi kan jarang sekali ya ada Gen Z yang didengarkan oleh bapak-bapak ini ya.
0: Itu sebenarnya pertanyaan aku.
3: Bapak-bapak.
0: Sejujurnya kan perbedaan usia ini kan ini ya.
2: Dan benar-benar humble banget mau. Kalau aku kasih saran apa atau ini juga minta pendapatku atau ngobrolnya juga, mereka ikutin bahasa-bahasa anak Gen Z zaman now gitu. Jadinya
0: bener.
2: Untuk aku pribadi ya, walaupun masuk ke gerombolan bapak-bapak ini, aman sih.
0: Nah, itu pertanyaanku sebenarnya, karena kan perbedaan umur ini kan cukup signifikan gitu ya. Bukan cukup signifikan sebenarnya, cukup bikin kita agak beberapa hal yang menjadi perbedaan pendapat gitu. Bagaimana nih dua orang bapak-bapak ini menanggapinya? Apakah susah untuk bareng-bareng sama Gen Z? Dimulai dari
1: sebenarnya nggak susah juga sih Kak. Jadi memang karena kita dari generasi yang berbeda, kita perlu banget untuk biar kekinian nih, kita harus combine gitu dengan Agnes ini yang Gen Z gitu. Jadi kita tahu sekarang tuh trennya udah seperti apa sih gitu loh. Maksudnya dari lifestyle kah, dari apalah, dari musikalitas dan lain-lainnya. Nah, Agnes ini banyak kasih masukan banget buat kita gitu, yang kita enggak tadinya enggak pernah mikir ke sana. Jadi oh iya ya ternyata ya. Jadi banyak ide-ide fresh dari Agnes sebagai Gen Z.
0: Okay.
1: Yang dengan bapak-bapak inilah gitu. Jadi kita gak ada rasa kesusahan sih, maksudnya adaptasinya juga cepet ya.
0: Jadi kombinasinya
1: oke. Karena
0: adaptasinya
1: juga humble.
0: Mm-hmm.
1: Itu.
0: Kalau dari Nick sendiri gimana? Apakah saudaramu ini gampang untuk beradaptasinya? Sepertinya masih termute.
1: Masih di mute.
0: Sudah.
2: Nah, bapak-bapak banget kan?
3: Aku
2: lupa mute.
3: Bener-bener ya, adik gue ini. Jadi yang aku lihat sih, Agnes ini dia udah punya satu, dia punya warna ya, dia punya color ya. dia punya sesuatu yang enggak STD, yang enggak standar gitu, yang orang lain yang enggak punya dia punya gitu, yang kulihat. Karena kita kan butuh sesuatu yang punya ikonik ya. Color, warna, suara itu penting banget gitu loh. Kalau suara standar itu orang udah banyak yang punya. Suara-suara yang umum orang udah bisa sama rata lah standar. Ngelihat artis warnanya beda banget gitu loh.
0: Okay.
3: Kalau memang bisa kita pakai warna-suara yang beda jadi ikonik itu, aku mikir itu jadi suatu peluang ya.
0: Benar.
3: Yang gak standar ya, yang suatu peluang yang ada bikin beda sama orang lain gitu loh.
0: Betul.
3: Jadi aku lihat peluangnya, peluangnya dari hal yang berbeda ini ada peluang gitu loh. Makanya aku milih, wah guys, kita coba deh ini, aku bagus banget. Dia punya apa ya, sesuatu yang orang lain gak punya gitu.
0: Okay.
3: Signature lah, dia jadi, punya ciri khas yang orang lain gak punya gitu.
0: Jadi,
3: makanya kita gampang banget. Gampang banget, giliran udah nyatu, udah aman gitu, udah wah enak banget gitu.
0: Berarti gak ada sesuatu hal yang menyusahkan ya, point of view dari bapak-bapak ini ya. Nah sekarang aku tanya ke Agnesnya nih. As a Gen Z, apakah akan, bukan menyulitkan sih sebenarnya, apakah sulit beradaptasinya? Atau sebenarnya menyenangkan aja?
2: Sorry, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya?
0: Jadi kan kamu kan as a Gen Z gitu kan, di tengah bapak-bapak ini kan, band yang tiba-tiba minta kamu untuk jadi salah satu personilnya. Apakah dari awal gitu ya, sampai sekarang ada adaptasi yang susah atau sebenarnya menyenangkan-menyenangkan aja?
2: To be honest, sangat menyenangkan ya, karena ya kembali lagi ke tadi, bapak-bapaknya juga humble banget dan mau mengikuti bahasa-bahasa anak Gen Z zaman now gitu ya. Jadinya bisa merasa diterima juga sih. Dan orangnya asik-asik juga gitu, dengan jokes-jokes garingnya.
0: Berarti enggak ini ya, enggak ke bapak-bapakan banget ya? Gitu ya. Masih bergaul aja gitu ya.
2: Oh, ada juga yang bapak-bapak banget. Nah itu dia yang menjadi keunikan gitu. Jadinya
0: enggak
2: bosan juga kita bercandanya, ngobrolnya. Karena sangat variatif banget personality-nya, each person-nya.
0: Gitu. Jadi sejauh ini menyenangkan-menyenangkan gitu ya orang-orangnya, karena adaptasinya juga dengan berbagai macam karakter, terlahirlah sebuah lagu yang dimana lagunya judulnya Orang Ketiga dari Sada Band. Buat teman-teman Pro2 nih ya, yang mau nanya-nanya boleh banget, atau bahkan kalian pengen say hi juga ke teman-teman dari Sada Band boleh banget. Kalian bisa di comment section, karena aku lagi live di TikTok Pro2 Manado, atau kalian juga bisa ke Instagram DM aja di @pro2fm, duanya pakai angka gitu ya. Dan teman-teman Pro2, sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrol sama Sada Band, aku bakalan ngasih satu lagu gitu kan, untuk memperkenalkan kalian sama Sada Band sendiri. Lagu yang baru aja dirilis di bulan Maret 2026 ini. Jadi buat kita masuk ke sesi selanjutnya, kita dengerin satu lagu ini dulu.

0: yang ketiga dari Sada Band. Apa tidak menangis kalian guys? Dengar lagunya benar-benar yang kayaknya relate deh sama banyak orang gitu ya. Apalagi di tengah gempuran banyak banget pelakor-pelakor, ya Allah, amit-amit cowok baik coy. Kita masuk lagi nih bareng-bareng. Aku pengen nanya sama siapa? Sama pencipta lagunya. Apakah ini based on true story atau kedengarannya kayak oh iya lagi melihat situasi kondisi anak muda zaman sekarang aja sih sebenarnya gitu. Sebenarnya ini based on true story apa dengar cerita rakyat nih?
1: Iya, jadi lagu ini tuh awalnya diciptakan memang karena apa ya, zaman yang lagi relate banget gitu. Terinspirasi dari itulah kak, dari yang zaman tuh lagi relate banget kayaknya sama orang ketiga, sama perselingkuhan gitu.
0: Okay.
1: Tapi gak disangka dan gak diduga, di antara kami berempat ini, itu yang masih menjadi rahasia, salah satu mengalaminya ternyata. Dan lagu itu benar-benar kena banget di salah satu dari kita yang mengalaminya.
0: Oke.
1: Nah kalau siapa yang mengalaminya itu aku nggak bisa kasih tahu siapa. Tapi yang jelas salah satu dari antara kami berempat itu yang mengalaminya.
0: Jangan di spill ya, nanti kita nangis bersama ya, nih.
2: Jangan ya dek ya.
0: Jangan ya dek ya.
2: Siapa yang tahu.
0: Tapi kan. Sedengar aku ya, sama teman-teman Pradua juga, ini tuh bener-bener yang pas Agnes sendiri nyanyiin tuh ngena banget gitu kan. Ada scene bahkan Agnes tuh hampir memeneteskan air mata gak sih?
2: Pas syuting nangis beneran kok kak aku.
0: Oh beneran kan?
2: Untungnya keluar air matanya ya. Ya. Atau mau nyanyi sekarang nih?
0: Soalnya sejujurnya
2: nih.
0: Oh boleh nanti ya terakhir ya. Kita bungkus itu untuk terakhir. Karena jujur menurutku kawin banget ya lagunya, suaranya gitu. Apakah Agnes merasakan lagu ini juga memiliki bukan daya tarik juga sih? Iya emang ini lagu ditakdirkan untuk aku nih gitu.
2: I see, kalau aku mungkin karena terbiasa dari kecil kan udah jadi penyanyi ya, umur 4 lomba, umur 10 udah aku terima job nyanyi keliling Jakarta gitu. Jadinya untuk bisa mendalami sebuah lagu itu kayak udah terbiasa aja sih. Jadi apapun

0: mau relate atau enggak, aku selalu membayangkan di imajinasiku gimana kalau aku nih on their shoes gitu, on the song shoes gitu.
1: Oke, okay. Jadi gak berat-berat banget ya, biarpun gak pernah diselingkuhin, gak pernah ada orang ketiga, tapi lagunya masih bisa kamu bawakan dengan semaksimal mungkin. Keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong.
2: Suaranya kecil, Kak.
1: Aku suara kecil. Suaranya ya suara kecil. Aku ya.
2: Beda main tadi.
1: Oke, okay. Kayaknya aku udah teriak-teriak nih di sini nih. Udah deh, udah aman ya. Nah, aku mau nanya sama Nick as a drummer. Bagaimana pas kamu mendengarkan Agnes dan juga orang ketiga ini tuh diciptakan? Karena kan tadi kan dari Kak Melvin ya yang ciptain gitu kan. Pas kamu melihat, apakah kamu melihat akan ada, oh ini emang bakalan naik daun sih lagu ini, apalagi yang nyanyi Agnes gitu ya. Ayo mikrofonnya jangan di kita unmute dulu nih. Ntar udah ngomong masih di mute.
2: Oh iya, iya.
1: Udah.
2: Aku bapak-bapak gini nih. Jadi aku lihat nih Agnes dengan karakternya Mandarin. Mm-hmm. Terus aku lihat range vokalnya dia tuh nggak umum. Dia tuh vokalnya tinggi banget. Aku lihat juga lagunya ini kalau dinyanyiin sama Agnes itu aku udah ada gambaran. Oh kayak gimana ya kalau lagu ini dinyanyikan sama seorang Agnes. Mm-hmm. Dan lagu ini aku coba suruhnya nyanyi orang lain, enggak enak. Kalau dia nyanyiin Agnes jadi lebih lirih gitu loh.
1: Okay.
2: Perihnya dapat, lirihnya dapat, sedihnya dapat. Okay. Jadi ngeblending sama liriknya, sama nadanya, sama chordnya itu blending semuanya. Jadi aku bilang wah beneran udah pas gitu loh. Kita gabungin. Sebenarnya karakternya Agnes ini model-model city pop gitu ya, city pop gitu. Nah kita ini band pop romantik ya, pop ya, romantik pop ya. Nah percobaan ini akhirnya berhasil gitu loh menurut aku.
1: Oke. Okay.
2: Berhasil kita gabungin vokalnya, karakternya Agnes ke dalam lagu romantik pop. Menurut aku enak banget, dapat banget jadinya. Bobot lagunya juga, aduh, kalau orang Manado bilang mantap Jo.
1: Mantap Jo. Ngomongin mengenai katanya kan
2: mantap, Jo.
1: Tadi kan katanya iya karena ada Mandarin-Mandarinnya gitu kan, aksen dari kalau misalnya Agnes iya nyanyi gitu kan karakternya kayak gitu. Ini suka-suka Steve nanya nih, ada lagu yang Mando pop gak sih? Kan Agnes sering nyanyi lagu Mandarin.
0: Kak maaf suaranya kecil.
1: Suaraku kecil banget Kak. Kedengeran ya?
2: Kecil Kak. Iya makanya tadi aku bilang gedein.
1: Gimana tuh Agnes tuh?
0: Mungkin pencampuran bahasa Mandarin dan Indonesia ya.
1: Benar.
0: Banyak banget sih Kak. Contoh ya. Sebenarnya kalau aku ada yang kalau aku perform ya, ada yang aku medley, ada yang emang ada versi Mandarin Indonesia, tapi bukan dari lagu kita.
1: Oke.
0: Okay. Ini juga lagu yang pernah aku nyanyiin pas aku pernah show di Manado kan waktu itu.
1: Oh iya.
0: Tapi sebagai penyanyi Mandarin dan ini juga aku bawa pernah itu.
1: Tapi pas aku dengerin juga kalau misalnya juga kalian, kalau misalnya kalian ngeh juga gitu ya teman-teman perdua, itu tuh tadi pas awal-awalnya aksen Mandarinnya tuh berasa banget. Kalau kalian yang benar-benar tadi kita nggak ngobrol nih, kalian bakalan ngira kalau misalnya Agnes ini kayaknya bukan orang Indonesia deh. Soalnya beneran aksennya berasa banget. Tadi kan kita udah ngobrol sama Nick gitu kan, sama Agnes. Bagaimana pencipta lagunya? Apakah sudah tergambarkan gitu ya? Kalau misalnya Agnes nyanyi bakalan kayak gimana sih gitu?
3: Iya Kak. Tergambarkan awalnya sih enggak expect bakal jadi yang justru hasil akhirnya ini malah jadi yang di luar ekspektasi aku, malah jadi lebih baik banget gitu.
1: Okay.
3: Aku enggak nyangka aja gitu. Ngeblendnya tuh menurutku sih okay banget gitu. Mm-hmm. Jadi ekspektasiku yang tadinya segini ternyata hasil akhir setelah mixing mastering tuh dia bisa lebih gitu loh. Nah, aku pede kan jadinya. Pede dengan lagunya, dengan kekuatan karakter vokalnya. Ya tinggal mari kita berdoa aja biar singlenya diterima oleh masyarakat banyak.
1: Itu amin. Jangan kemana-mana dulu, aku pasti pengen nanyain sama Kak Melvin. Kalau misalnya dilihat dari Sada yang akhirnya udah ngerilis gitu kan, orang ketiga di bulan Maret gitu. Nah, bahkan kalau misalnya mau dilihat, range waktunya kan cukup singkat gitu ya. Dari Agnes itu kepilih jadi vokalis di Sada. Ada gak sih kesusahan-kesusahannya pas lagi produksi?
3: Karena kita dari awal udah komitmen ya kak ya, jadi semua masing-masing punya kesibukan sih sebenarnya saat ini. Cuman karena kita emang komitmen dari awal, kita mau punya karya, kita punya mau punya karya sendiri, kita mau maju. Jadi kita memang udah bikin schedule setelah meeting kah. Jadi kita emang kerja cepet banget gitu loh. Karena kita pengennya waktu itu setelah Lebaran itu udah selesai semua proses video klipnya.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi memang kita kerja cepat, kita terstruktur. Karena udah belajar jadi dari yang sebelum-sebelumnya ya kak ya. Jadi kita jadi tahu gitu maksudnya bottlenecknya selama ini apa sih yang bikin lama gitu loh. Jadi kita eliminasi itu, kita percepat pokoknya tek-tek-tek. Kebetulan gitaris yang satu laginya juga dia emang ngonsep banget lah.
1: Oke.
3: Okay. Biar salah satunya tuh cepat gitu. Gitu sih kak.
1: Nah, tunggu, tahan dulu. Masih mau ada pertanyaan lagi. Ini kali ini aku bakalan nanya ke tiga personilnya ya. Yang paling menyenangkan pas produksi lagu orang ketiga gitu kan. Dari awal sampai akhir apa sih masing-masing dari point of view kalian? Kayaknya dari Kak Alvin dulu kali ya. Baru nanti ke Kak Nick, baru nanti ya, ke Agnes.
3: Kalau dari aku, memang selama aku istilahnya di dunia musik dari 2006 ya sama Kak sama Nick, itu mungkin yang benar-benar aku lakukan effort itu baru yang di single orang ketiga ini.
1: Oke.
3: Okay. Artinya effort di sini ya benar-benar aku totalitas, benar-benar aku pikirin, dibantu sama teman-teman semua sih. Jadi ya fun aja gitu karena emang baru kali ini aku benar-benar effort yang segininya dan teman-teman juga support. Jadi enjoy aja gitu kak. Jadi capek itu jadi nggak kerasa aja.
1: Oke.
3: Okay. Padahal itu proses rekamannya dari pagi sampai malam ya, larut malam banget. Tapi ya karena teman-teman juga Evan asik ya.
1: Gak berasa ya. menyenangkan gitu. Aja. Nah.
3: Ya itu dari aku sih.
1: Kalau misalnya dari Nick tadi kan kalau misalnya dari Kak Melvin menyenangkan, Evan kok kita semua. Kalau dari Nick ada nggak sih hal-hal yang atau hal-hal paling menyenangkan apa yang kamu rasain gitu kan point of view dari kamu pas lagi proses pembuatannya atau bahkan kesusahan-kesusahan kamu nih? Nah, belum lagi nih.
4: Bapak maklum dulu, Bapak maklum.
1: Oke.
4: Jadi yang menyenangkan ada, yang susah-susah juga ada. Karena kita kan perlu konsen di materi lagu, mikirin isian drumnya tuh nggak boleh lebay, nggak boleh lagi, ya boleh juga kurang-kurang gitu kan, kita harus nyesuaiin dengan genre kan.
1: Benar.
4: Actually misalnya basically aku ini main jazz kan, main drummer jazz, jadi isiannya gimana ya aku pikirin gimana supaya nggak terlalu lebay, harus ke pop banget gitu. Aku coba-coba isian dulu, coba-coba usaha mikirin isian, feel innya, ritmenya, pattern beatnya, rhythm sectionnya kayak gimana gitu, mikirin banget gitu, diskusi juga sama teman-teman juga. Jadi untuk lagu ini, single ini kita nggak asal-asalan bikinnya effort banget gitu loh. Nah itu kesusahannya. Kalau senangnya adalah akhirnya finally, misalnya kita ngumpul berbuat suatu kreasi bersama, ngumpul yang bermanfaat ya. Maksudnya kita bagus gitu loh, materi pun kuat ya. Nah, dari segi nada, chord, dan masih lain-lain kita bagus. Jadi aku senang aja kalau udah jadi ini, itu wah aku yakin keren sih. Kekuatan lagunya juga mantep. Itu yang bikin aku senang, kekuatan lagunya, liriknya.
1: Oke. Okay.
4: Itu loh kekuatan lagu, liriknya ya. Jadi senangnya karena punya karya aja gitu. Di samping kita bisa ngumpul-ngumpul juga, aku sama Akle bisa ngumpul sama Dedi, sama Reki, kita ngumpul bareng gitu loh. Ngumpul-ngumpul tuh senang banget gitu. Karena kita kan sibuk ya. Sibuk juga ya masing-masing ya. Jadi band ini bisa kumpul dan berkarya bareng tuh itu happy gitu, rasanya seneng banget gitu.
1: Oke.
4: Okay. Itu aja sih.
1: Kita beralih ke Agnes as a vocalist. Okay. Bagaimana nih kamu nih apa namanya point of view dari kamu, dari prosesnya gitu kan, dari bahkan dari pas kamu masuk sampai pembuatan lagunya, point of view dari kamu, hal-hal yang susahnya apa, hal-hal yang menyenangkannya apa?
0: Kalau yang susah mungkin yang agak challenge di aku adalah mungkin salah satunya tadi kita semua mention ya. Karena aku dari umur 10 terbiasa bekerja di bidang Mandarin, jadinya ini merupakan sebuah karya pertama bahasa Indonesia aku. Plus ini juga band pertama aku, jadi aku gak pernah join band, aku selalu solo dari aku umur 4 tahun. Dan itu jadi merupakan challenge yang baru, gimana caranya. Tapi mungkin untuk main sama band udah sering ya, cuman untuk menjadikan band sebagai identity baru aku itu merupakan hal yang baru untuk aku.
1: Oke.
0: Okay. Gitu juga aku mikirin gimana sih kita branding sebagai sebuah band, karena biasanya kan branding sebagai diri sendiri satu orang yang kita fokuskan. Sedangkan kalau band ini kan ada beberapa orang yang harus kita brandingin juga. Jadi kayak gimana biar tetap bisa menarik perhatian, terutama semakin kesini semakin banyak band yang baru bermunculan gitu. Okay. Itu kalau challenge-nya untuk aku. Kalau untuk hal senangnya, karena semuanya asik-asik jadi happy-happy aja ya, menikmati segala prosesnya ya, mulai dari latihan bareng, ngulik bareng, terus happy sih karena bisa melebarkan karir aku sebagai penyanyi dan melebarkannya di sisi lagu bahasa Indonesia.
1: Oke, okay. Aku notes nih kan tadi kata Agnes. Iya, aku tuh dari dulu tuh solo gitu kan, gak pernah ada band gitu kan, baru sekarang ada band. Nah, setelah kamu masuk ke dalam Sada Band ini nih, Agnes, yang kamu rasain sebenarnya tantangan terbesar band di masa sekarang tuh apa sih?
0: Tantangan terbesar dari POV sebuah band ya?
1: Iya, benar.
0: Atau dari aku di dalam band?
1: Dari kamu dari kamu as a orang yang baru masuk band setelah selama ini solo.
0: Oke. Tantangannya mungkin karena aku dari kecil juga nyanyi kemana-mana pakai band, jadinya sebenarnya enggak terlalu bagaimana banget. Cuman kalau dulu kan mungkin aku yang ikutin band dari venue-nya gitu. Terus kalau lately aku juga ada beberapa band yang bukan band pribadiku tapi disering sama mereka. Jadi sudah lumayan terbiasa sih.
1: Oke, jadi enggak ya, ada yang kerepotan-kerepotan ya.
0: Iya, karena ini bedanya paling kayak jadi nambah keluarga aja, karena kan ini kita menjadi satu kesatuan, means menjadi sebuah keluarga kan.
1: Betul.
0: Mungkin gitu aja. Dan tantangannya mungkin di aku lebih kayak ke mikirin gimana sih untuk advertise this band gitu.
1: Oke. Nah, kita tanya ke dua bapak-bapak ini yang udah mulai ngeband dari 2006 tadi ya, aku notice ya. Kalau ngelihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kalian membuat sebuah band gitu kan, tantangannya tuh dari dunia dulu sama dunia sekarang apa aja sih? Kayaknya dari Kak Nick dulu deh ya.
4: Tantangan dunia dulu.
1: Bandnya, bukan tantangan dunianya doang ya. Jangan salah nanti kita, point of view-nya nih.
4: Tantangan band dulu sebenarnya, tantangannya sebenarnya ya gak terlalu gimana-gimana ya. Ya tantangannya cuman ya ini aja, manusia-manusianya.
1: Oke, kreativitas-kreativitasnya ya.
4: Ya, manusia-manusianya. Kalau sekarang
1: gimana tuh?
4: Tantangannya sangat sangat-sangat berat karena kita lihat dan banyak kan yang udah nggak pakai label ya.
1: Benar.
4: Udah indie semua ya. Dan yang nggak up tuh sekarang udah nggak ditayang di Dahsyat kayak gitu.
1: Benar.
4: Kayak di Bering, sudah nggak di TV lagi kan ya. Sosmednya juga udah berubah ya.
1: Banyak ya.
4: Jadi kita udah nggak bisa. Kekuatan uang tuh udah nggak jadi jaminan.
1: Oke.
4: Kekuatan promosi uang itu sekarang karena yang nge-up lagu tuh banyak banget ya sekarang ya. Perorangan semuanya nge-up boosting lagu juga banyak banget. Gitu sehari aja bisa ribuan ratusan ribu yang nge-up lagu ya.
1: Nah, oke.
4: Itu tantangan terbesarnya adalah semakin banyak karya orang. Kalau dulu cuma ada beberapa band doang yang hebat yang tenar ya. Zaman Dewa, Dewa 19, zaman itu kalau sekarang tuh semua orang ngeband.
1: Oke.
4: Okay. Sampai tukang jualan, tukang dagang di pasar pun ngeband. Kuli bangunan pun ngeband. Karyawan toko pun ngeband.
1: Oke.
4: Okay. Semua tuh ngeband jadinya. Saat kebanyakan band, kebanyakan orang yang nge-up karya, akhirnya bingung gimana caranya biar karya dari satu band ini bisa terkenal seluruh negara. Gitu itu yang jadi tantangan terbesarnya. Gitu loh. Gimana caranya sih kita bikin sampai lagunya kita doang nih dari diantara sekian juta band, sekian juta lagu yang di-up setiap hari. Gimana caranya lagunya kita doang nih bisa dikenal seluruh negara. Itu okay. Itu yang jadi tantangan terbesar sekarang.
1: Saking banyaknya orang berkarya gitu ya. Udah.
4: Karena uang tuh gak ada jaminan untuk sekarang gitu loh.
1: Okay,
4: makanya deh. Itu tentang terbesarnya itu cara how to gitu loh. Itu yang jadi tantangannya.
1: Oke. Okay.
4: Menurut aku ya.
1: Karena emang sejujurnya kan orang-orang sekarang kan berkarya itu kan tidak butuh ini ya, apa namanya, syarat dan ketentuan ya, orang-orang bebas berkarya. Mungkin karena itu karya jadi banyak. Jadi bagaimana karya ya, kita sendiri bisa ke up gitu ya, orang-orang tuh bisa melihat. Nah, iya. Kalau dari Kak Melvin bagaimana nih?
3: Iya, kalau dari aku Kak, antara dulu dan sekarang itu ya jelas sangat-sangat berbeda ya. Dari 2006 aku sama Niko itu udah gabung di sebuah label yang lumayan besar, sampai akhirnya 2012 kita udah selesai gitu. Jadi kalau dulu tuh memang kesempatannya itu gak semua orang bisa.
1: Oke. Okay.
3: Gitu loh, artinya ya ketika kamu punya privilege atau kamu punya uang, nah itu baru bisa gitu loh Kak. Sementara sekarang ini industrinya tuh udah bergeser kreatif banget gitu, artinya kita bisa jalan sendiri, independen. Nah memang benar yang dibilang sama Nick, sekarang tuh ya banyak banget lagu, banyak banget dibanding zaman dulu 2006 ya. Nah sekarang itu gimana caranya dari yang banyak lagu itu kita tuh kreatif gitu loh. Artinya kita punya sisi kreatif aktivitas kita, karena kan ini industri seni kan industri kreatif ya, jadi kita harus pinter-pinter kreatif, entah itu bikin konten atau apa, pokoknya yang relate zaman sekarang lah untuk bisa nge-up band kita gitu loh.
1: Okay.
3: Jadi dulu dan sekarang itu benar-benar pergeserannya berbeda banget. Kalau menurut aku pribadi Kak, beda banget, mungkin audiensnya pun udah berbeda ya.
1: Mm-mm.
3: Karena makin kesini kalau yang aku analisa itu audiensnya makin kritis. Artinya satu menit pertama, jangankan satu menit, beberapa detik mereka pertama lagu itu terasa boring atau mereka gak interest, mereka akan skip gitu loh.
1: Betul.
3: Nah, itu juga yang kita pikirin gimana caranya intro di awal itu orang jangan sampai skip gitu. Hooknya tuh kita kasih pertama gitu loh. Jadi kita nganalisis juga ini kebutuhan sekarang ini, orang tuh pengennya denger seperti apa sih gitu. Beda sama kita dulu gitu, yang dulu ya memang kita banyak dibantu musik director dari label tersebut. Jadi ya sekarang tuh lebih benar-benar harus kreatif.
1: Oke. Ini kata Kak Melvin sendiri gitu kan, hooknya tuh dikasih di depan gitu kan, biar beberapa detik pertamanya tuh gak bikin orang jadi ke-skip gitu kan. Ini salah satunya ada si Yudi nih, katanya lagu Sade yang judulnya Orang Ketiga bikin inget masa lalu. Udah berarti udah oke nih ya. Emang cocok untuk orang-orang yang relate kayak misalnya Yudi Wahyudi ini. Karena sejujurnya aku aja merasa kalau misalnya ngedengerin terus-menerus tuh gak bosan gitu ya. Kayaknya ini sih yang dimaksud sama Kak Melvin ya Kak ya.
3: Iya benar Kak.
1: Nah ini tadi bapak-bapak satunya nih udah ini nih ya, lift ya. Jadi kita mau nanya untuk dua orang, ada Kak Melvin, ada Agnes juga. Apa yang membedakan band Sade dengan band-band lainnya menurut kalian? Hayo.
0: Aku dulu baru dari bapak. Kalau dari aku mungkin dari secara konsep udah kelihatan sangat unik ya, karena kalau aku cari belum aku ketemu sebuah band yang Gen Z versus bapak-bapak nih gitu. Pasti either bapak-bapak talk atau Gen Z talk gitu. Itu satu dari ciri-ciri. Yang kedua mungkin dari tipikal lagunya. Zaman now itu kan mungkin dari teknik lagunya ya, menurut aku teknik lagu ini lumayan challenging karena rendahnya ada, tingginya ada, terus juga aku sebagai penyanyi juga. Dan zaman now to be honest banyak yang lip sync ya.
1: Oke.
0: Jadinya mungkin salah satu keunikan kita enggak ada yang lip sync sih. Gitu.
1: Oke. Nah, itu dari Agnes ya. Banyak menurut Agnes banyak kok keokean gitu ya di Sade Band yang berbeda dengan band-band lainnya. As founder enggak sih jatuhnya? Founder lah ya. Ini Kak Melvin, apa yang membedakan Sade Band dengan band-band lainnya?
3: Iya, kalau aku mungkin belum ada kali ya untuk band, secara band gitu Kak. Band yang benar-benar si vokalisnya ini punya suara yang unik, lebih ke arah Mandarin. Nah itu belum ada, makanya harapannya sih bisa mengambil segmen pasar itu juga gitu Kak.
1: Oke.
3: Jadi unik lah Kak, menurutku belum ada sih band Indonesia yang vokalisnya tuh tone suaranya agak Mandarin pop lah, belum ada ya.
1: Belum ada, iya sih. Karena sejujurnya emang khas banget sih. Apalagi kalau misalnya kalian baru pertama kali dengar lagu Orang Ketiga, itu sekali lagi kayaknya bukan orang Indonesia deh. Kayaknya orang luar yang udah lama tinggal di Indonesia gitu. Karena ya, aksennya berasa banget gitu. Nih ya, ada yang nanya itu. Nih Kak, katanya kapan nih lagu kedua launching? Wow, lagu pertama baru dirilis udah ditagih lagu kedua. Bagaimana nih tanggapannya?
0: Yang pertama itu pertanyaan ke Bapak Melvin. Yang kedua mungkin kalian bisa request mau lagu yang kayak gimana.
1: Waduh. Gimana nih Bapak Melvin nih?
0: Iya.
3: Kalau single kedua materinya udah ada ya.
1: Ooh.
3: Cuman sekarang ini masih fokus dulu untuk promo single pertama kita.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi masih fokus di promo dulu.
1: Jadi ditunggu aja ya guys ya. Siapa tahu ya, gitu kan akhir tahun atau pertengahan tahun udah bisa produksi lagi. Nah, ya, ini panik harapan sudah datang gitu lagi guys. Kita mau nanya-nanya gitu ya buat Bapak nih.
4: Hai.
1: Tadi kan kita udah ngomongin mengenai band yang ada zaman dulu sama zaman sekarang, bedanya apa? Sekarang aku pengen nanya, menurut kamu nih ya, apa sih keunggulan Sade Band dari band-band lainnya?
4: Menurut aku keunggulan kita itu satu, kita punya vokalis yang punya sesuatu yang beda dari lain. Dia punya karakter suaranya yang unik. Itu jadi kekuatan utama kita ya. Dua, kita punya band yang punya skill. Bukan hanya bisa main pop doang, maksudnya kita punya skill yang cukup untuk udah bisa berkibar bendera kita di Indonesia gitu.
1: Okay.
4: Kita yakin dengan skill, kita punya vokalis yang bagus, dan kita punya kekuatan lagu ya, karena kita bikin lagunya dengan keyboard, jadi yakin banget kekuatan lagunya itu sangat-sangat bagus gitu. Udah siap lah, kita bisa bersaing dengan yang lain karena kita sudah yakin kita punya materi bagus gitu.
1: Kualitasnya udah aman gitu ya, gak usah diraguin lagi.
4: Ya.
1: Oke okay, ya, deh.
4: Itu kualitas aku, band dan kualitas vokalis.
1: Aku tuh pengen banget masih nanya-nanya, karena sejujurnya aku tuh jarang kan ya ngobrol-ngobrol di TikTok kayak gini, apalagi sama band yang baru aja ngeluarin single of course gitu. Tapi sayang banget udah satu jaman aja nih ya kita bersama-sama ngobrol-ngobrol. Jadi buat teman-teman Pro 2 gitu, thank you so much udah nemenin kita berempat di sini ngobrol-ngobrol. Sebelum aku closing, aku pengen nanya kalau misalnya mau lihat updatean gitu kan, kita nggak tahu kalau misalnya aku tiba-tiba kangen, kira-kira Sada Band updateannya apa ya, dailynya kayak gimana ya gitu, mau taunya lewat mana sih, Bapak Melvin coba di spill dulu media-media sosialnya.
3: Ya, media sosialnya buat teman-teman yang mau kontak atau komunikasi dengan kita bisa di Instagram kita Sada Band. Dan TikTok kita juga Sada Band.
1: Oke. Jadi Sada Band D-nya 2 ya guys, jangan sampai lupa.
3: Iya. Sada Band.
1: Oke. So thank you so much buat teman-teman Pro 2 di TikTok, terus juga buat teman-teman yang lagi pada dengerin gitu kan di Radio Terestrial, buat teman-teman di Gorontalo, Tahuna, Manado juga, thank you so much udah dengerin. Kita doain semoga Sada Band cepat-cepat memberikan kita karya-karya terbaiknya lagi dengan story-story yang berbeda. Tadi udah, Orang Ketiga udah dirilis, apakah nanti akan ada Cinta Terlambat atau Ditinggal Nikah gitu kan, we never know. Kita tungguin aja, makanya jangan sampai lupa lihat update-annya di Sada Band, sekali lagi D-nya 2. Oke teman-teman, segitu dulu, sekali lagi thank you so much buat Kak Melvin, Kak Nika as a drummer, terus juga ada Agnes as a vokalis. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan segitu dulu untuk Magota Sore Ceria kita, teman-teman Pro 2. Nextnya kita bakalan ketemu lagi, so make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Sore Ceria minggu depan, setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik.

selesai untuk siaran berjaringan bersama Produa Goro, Produa Manado untuk ikutin program Sore Ceria spesial Magota. Dan kita akan ke program kita selanjutnya teman Produa, pastinya di sini saja di 92,4 Produa Gorontalo, teman terbaik kamu.

Isyana Saraswati featuring Hindiyata berdua dengan Hari Ini yang udah temenin kita sampai di pukul 17:05 masih bareng Rahma teman berdua. Selamat sore semuanya. Kalau misalnya kalian bilang ini sore Rahma energinya bukannya malah nurun tapi malah naik gitu ya. Iya, soalnya tadi aku relay ya, say. Jadi energi aku belum keluar nih. Harusnya udah keluar dari tadi jam 3 gitu kan. Udah keluar sih, tapi kan belum benar-benar memuncak banget gitu ya. Nah, ini pas banget karena selain energi aku lagi banyak-banyaknya sama Produa belum terkuras lebih ya, 20 ribu kata belum keluar, belum habis. So, aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma di program kita di Trending Topic sore. Yang pasti kita bakalan ngebahas hal-hal yang lagi trending banget sama Produa. Entah itu di sosial media manapun ya, entah di TikTok kayak di Instagram kayak di Facebook pun kita gas. Atau yang lagi dibahas apa nih? Yang paling seru gitu kan. Menurut aku tuh ini, Gen Z tuh suka, selain suka ngasih gebrakan-gebrakan aneh ya, Gen Z juga suka merusak tren teman berdua menurut aku. Gimana kalau kita bahas itu aja? Seru enggak? Iya kan? So, nanti aku bakalan ngajakin kamu untuk ikutan gabung. Bukan mau ngajak sih, tapi harus dari sekarang ngajak kamu untuk ikutan gabung di Instagram di @produ_gorontalo sama di line WhatsApp di 08 11 43 00 02 dan di line telepon di 08 12 15 00 924. Kamu bisa spill sebelum nanti aku bakalan ngejelasin panjang kali lebar seputar topik kita di sore ini. Kamu bisa spill teman produa kira-kira apa nih gebrakan-gebrakan anak Gen Z dan juga apa aja tren-tren yang dirusak sama anak-anak Gen Z teman produa. Bisa langsung spill aja di Instagram. Sebelum itu aku mau puterin dulu satu lagu sebelum nanti kita jelasin panjang kali lebar seputar topik kita di sore ini. Ada dari Miles Smith teman produa with Stargazing.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles sudah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sweet delusion sama Brody Wabella Porch. Ih, kalian satu jungga sama yang hal-hal kayak gitu. Sweet delusion sama Brody Wabella. Aku sih enggak ya. Bahkan kalau misalnya udah mulai masuk ke tahapan delusion aja, aku tuh udah ngerasa kayak, aduh, harus mulai bisa lebih sadar lagi gitu loh. Apalagi kalau udah sweet delusion, menurut aku tuh udah double pressure gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah masuk ke delusion aja, kita udah menghalu. Nah, kalau ditambah sama sweetnya lagi, itu bisa-bisa terperangkap di sana, nggak bisa keluar dan malah berputar-putar di bayangan otak kita aja gitu loh. Seolah-olah kita nggak benar-benar menginjakan kaki di bumi dan nggak melakukan hal-hal yang ada di dunia nyata gitu. Udah terperangkap di sana aja, kan horor ya. Tapi teman berdua kita nggak mau bahas itu. Kita mau bahas sesuatu yang menurut aku tuh Gen Z abis lah. Kalau kata orang-orang ini adalah Gen Z logic. Karena semua yang mereka lakukan tuh pasti ada alasannya, teman berdua. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku bahas, tapi kita ambil referensinya itu dari kabel TWS, teman berdua ya. Kabel TWS, what do you mean? TWS yang saat ini udah mulai ditinggalkan gitu ya sama anak Gen Z, dan mereka mulai beralih ke kabel earphone. Jadi kalau misalnya kita kemarin-kemarin ya, kalau punya TWS itu kayak berasa kece, keren. Sekarang itu udah enggak begitu diminati teman berdua setelah fakta-fakta yang mulai digaungkan gitu ya oleh para anak-anak muda bahwa ternyata efek dari radiasi ke telinga kita itu bisa mengurangi pendengaran kita teman berdua, dan itu juga harusnya bisa disampaikan gitu. Tapi ternyata karena produk-produk dan inovasi-inovasi teknologi lainnya semakin gila gitu kan, jadi orang-orang tuh menutup mata akan efek samping ini dan mulai mencari produk-produk yang lebih nyaman gitu. Kayak misalnya kan sekarang udah ada ya inovasi-inovasi TWS untuk tidur. Padahal kalian bisa bayangin gak sih efeknya tuh kalau kita pakai seharian atau semalaman deh teman berdua pas kita lagi tidur, dimana kita menggunakan Bluetooth di sana yang frekuensinya kita nggak tahu udah selama apa ada di telinga kita berputar-putar, dan juga efek sampingnya udah berhasil menurunkan pendengaran kita udah sampai berapa persen. Nah, itu kan membahayakan gitu ya. Dan ternyata ada data yang cukup valid teman berdua. So aku mau nanya ke kalian seputar itu, Gen Z logic yang udah gak bisa didebatin lagi teman berdua karena data-datanya ini valid. Kamu bisa langsung spill aja di Instagram kita di @produ_gorontalo. Dan kalau kamu Gen Z, speak up, yuk bisa yuk speak loud lah kalau perlu. Karena aku pengen banget untuk mulai menyampaikan hal-hal yang emang datanya udah valid, tapi banyak orang yang masih menutup mata akan hal itu. Kita tungguin sampai nanti di jam 7. So langsung gabung aja dari sekarang. Bisa langsung ke line WhatsApp di 0811 43 3022 atau di line telepon di 0812 15 3094.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC, semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online ya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 adalah Walker featuring K391 dan juga Emily Hello with Lily, teman Pro 2. Dan aku mau juga spill untuk azan maghrib di edisi Jumat 8 Mei 2026, teman Pro 2, di pukul 17.52. Dan sembari kita menanti untuk azan maghribnya, ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung, teman Pro 2. Jadi topik kita di sore ini ya, di trending topik sore itu adalah hal-hal yang Gen Z logic gitu, yang udah gak bisa didebat karena datanya ini cukup valid, teman Pro 2. Salah satu yang paling-paling gak bisa kita debat itu adalah seputar kabel gitu ya, kabel earphone yang kembali digaungkan oleh anak-anak muda, di mana mereka udah mulai meninggalkan yang namanya TWS, tapi belum sepenuhnya karena ini masih baru-baru aja salah satu gebrakan gitu ya, yang katanya teman berdua kita menggunakan TWS ini akan berpengaruh dan juga membawa pengaruh negatif kepada pendengaran kita gitu ya. Jadi dia mulai menurun tingkat pendengaran kita dikarenakan yang namanya radiasi Bluetooth tadi gitu ya, atau radiasi frekuensinya, teman Pro 2. So, bukan hanya itu aja, tapi ada juga nih data yang menunjukkan tentang konsumsi alkohol dan juga soda di kalangan Gen Z yang udah mulai menurun drastis. Ini karena Gen Z udah mulai lebih aware juga soal kesehatan dan juga mental fisik, dimana mereka gak mau hilang kendali, teman Pro 2 ya, dan gak mau juga nge-spill hal-hal ini di sosial media gitu. So, sekarang pamer lifestyle gitu ya, kayak kulit sehat, glowing, minum air putih, itu jauh lebih berkelas dibandingkan pamer meja penuh minuman keras. Emang beda zaman sih. Keren banget ya anak-anak sekarang ya. Oh, masih ada juga data-data lainnya, nanti aku bakalan spill. Aku mau nungguin kalian juga untuk ikutan gabung. Jadi yang mau gabung bisa langsung gabung aja di Instagram kita di @pro2_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2, dan di line telepon di 08 12 15 000 924.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara sholat-sholat sunnahnya akan ditinggalkan. Sholat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat, maka sholat-sholat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

adulting, self-help, approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio Kulon Tawa, teman terbaik kamu. I'll be yours, teman Prodiwa by Wish Nusantika featuring Ray Putra dan juga Cosmo Ken. Dan teman Prodiwa masih bareng Rama di trending topik sore. Dan ini dia, aku mau lanjutin lagi ya teman Prodiwa ya, tentang topik kita di sore ini. Mau bilang di malam ini, tapi kita mulainya dari sore gitu ya. Sore ke malam deng, ya gak sih? Ini tadi seputar hal-hal logik ala Gen Z yang datanya ini valid no debat gitu ya. Selain kita udah mulai beralih dari earphone TWS, dari earphone TWS, maksudnya kita beralih dari TWS ke earphone kabel, terus kita juga mulai udah mulai flexing yang namanya lifestyle gitu ya, yang sehat, kayak lebih fokus ke olahraga, lebih fokus ke tubuh dan yang lain-lain. Terus kita juga kadang nih teman berdua Gen Z itu juga suka merusak tren yang ada gitu loh. Jadi kayak mereka tuh suka hal yang terlalu sempurna atau yang kalau kata orang-orang nih, selain suka hal-hal yang sehat, yang sempurna, mereka juga kurang suka tuh sama yang diatur-atur sama algoritma. Jadi mereka bikin trennya sendiri lah, kalau kata orang-orang. Jadi hidup aku adalah kendali aku, gak mau dikendaliin oleh apapun gitu ya. Terus Gen Z juga terkenal dengan yang namanya low-tech tapi high value, asik gak tuh? Jadi kayak kita tuh selalu memprioritaskan sama sesuatu-sesuatu yang mahal efeknya, impact-nya, bukan hanya ke tubuh kita, tapi juga ke kantong kita masing-masing. Kayak flexing-flexing gitu ya. Kalau anak millennials terkenal dengan flexing ini, flexing itu, tau lah ya siapa. YouTuber-YouTuber gitu kan. Tapi kalau anak-anak Gen Z tuh gak begitu suka flexing, teman berdua. Mereka lebih suka untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang super gak masuk akalnya. Misalnya kayak di umur yang masih 20-an atau bahkan yang masih belasan tahun, udah bisa mencapai A, mencapai B, mencapai C. Kayak mereka tuh benar-benar menunjukkan kapasitas mereka, bagaimana mereka berkompetisi satu sama lain, dan bagaimana mereka membangun yang namanya branding diri. Itu bukan cuman dari hal-hal yang dipakai atau barang yang mereka beli gitu ya, tapi emang benar-benar bagaimana isi kantong, isi hati, dan isi otak itu nyambung. Literally yang orang bilang ini high value no debat gitu. So nanti aku bakalan spill semua responnya. Make sure kamu tetap stay tune di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Pernah enggak sih kamu teman pro 2 pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatinlah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang nabung dong, masa depan tuh enggak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita enggak manjain diri? Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus. Tapi kalau dua-duanya enggak bisa, tidur aja tidur. Tidur udah paling bener.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 kurang teman-teman terbaik kamu. Ada Britney Spears sama Brodua with Lucky yang udah temenin kita sampai di pukul 18:45 teman Brodua. Dan sesuai janji aku tadi, aku mau spill dulu yang udah ikutan gabung bareng Rama di Instagram kita di @Brodua_Gorontalo. Udah ada siapa aja di sana? Let me see first. Sama Brodua sabar ya. Ini yang udah ikutan gabung bareng Rama di Instagram kita ada wait. Lama ya. Sabar teman Brodua, jaringan. Aku sih maunya cepet-cepet gitu ya, tapi kan semuanya harus butuh proses. Oke. Ada Gilang. Ada Gil.lang. Halo Gilang, selamat malam Gilang. Suaranya mana dulu Gilang? Gilang ini sangat aktif ya, sangat aktif dan sangat loyal gitu sama RRI Brodua. Mantap Gilang. Kalau Gilang nih sebagai salah satu perwakilan Gen Z teman Brodua, anak 2000-an gitu ya. Halo Jik, ala Gen Z yang datanya ini valid, no debat gitu. Kalau kata Gilang, katanya semua dijadiin konten karena dokumentasi itu penting dan cuan juga. Jadi kalau misalnya kita bisa happy, terus juga bisa membagi kebahagiaan ke orang lain dan ditambah dikasih duit, why not gitu kan? Iya kan? Iyalah. Terus ada juga dari Yeni.Lindawati juga, teman Brodua yang udah gabung bareng Rahma. Kalau Yeni katanya soda dan juga alkohol gitu ya, itu yang lagi merosot banget ke bawah, diganti sama kopi yang sekarang jadi pilihan utama. Yes, aku setuju sama kamu Yeni. Karena saat ini ya, walaupun banyak yang bilang, hah, street coffee terlalu menjamur. Gak apa-apa, biarin gitu kan. Daripada kita nongkrong di klub gitu kan, mending nongkrong di pinggir jalan sambil ngopi, sambil cerita tentang hari ini gitu. Ada juga dari Wear One FM juga sama teman Brodua. Hal logik yang gak bisa didebatin itu adalah data dari perusahaan soda dan juga alkohol yang merosot, teman Brodua, yang merosot ke bawah dikarenakan lifestyle coffee yang saat ini lagi diidam-idamkan banget. Semua macam varian kopi itu sekarang lagi benar-benar diminati. Dari apa tuh? Dari kopi gula aren, terus juga butterscotch, terus apalagi espresso, americano, three shoot, matilah sudah. Pokoknya itu kopi-kopi emang gak bisa kita pungkiri ya. Bahkan sekarang udah ada tuh yang namanya coffee addict lovers.

92,4 Prodi Wagorang Tanah Teman Terbaik Kamu. Thunder Teman Prodi Wagorang Imagine Dragons menjadi lagu penutup perjumpaan kita di malam, di sore ini, di sore yang sekarang udah malam. Dan Teman Prodi Wagorang, semua respon kamu juga udah aku spill tadi ya. Aku mau pamit undur diri dulu dan tetap stay tune aja terus di sini karena udah ada Nisa Muhammad yang siap buat temenin kamu sampai nanti malam. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam. Saatnya info Prodebar dengan Nisa untuk malam ini. Tenis Amerika Serikat Coco Gauff ini membuka langkahnya di Italian Open dengan kemenangan meyakinkan atas Teresa Valentova di Foro Italico Roma Kamis 7 Mei kemarin. Unggulan ketiga ini menang 2 set langsung 6-3 dan 6-4 dalam waktu 1 jam 34 menit sekaligus memastikan tiket ke putaran ketiga setelah tampil dominan lewat 6 kali break service lawan. Petenis Italia Jasmine Paolini lolos dramatis ke putaran ketiga Italian Open setelah mengalahkan Leulia Jenjen dalam pertandingan hampir 3 jam di Roma Kamis kemarin. Paolini menang lewat rubber set 6-7, 6-2, 6-4 sekaligus juga menjaga peluang mempertahankan gelarnya di depan publik tuan rumah sebelum menghadapi Elise Martins di putaran berikutnya. Indonesia National Under 19 Football Team dipastikan satu grup dengan Vietnam National Under 19 Football Team di Asian Under 19 Boys Championship. Hasil drawing yang berlangsung di kantor gubernur Sumatera Utara. Selain Vietnam, Indonesia juga bakal menghadapi Timor Leste dan Myanmar di grup A sebagai juara bertahan turnamen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berharap ajang ini menjadi kesempatan bagi talenta muda Indonesia menunjukkan kemampuan di level Asia Tenggara. Sekian info Pro 2.

0: dari jam 7 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan solat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Mereka mengerjakan solat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga solat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan solat dan Allah tutup dengan solat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus, jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, saqfuhu arsyur rahman, Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan saqfuha arsyur rahman, atap dari surga Firdaus adalah arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu atap dari surga Firdaus, arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman berdua. Ada Nisa Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita udah di New Music Friday teman Prodeo seperti biasa ya di Jumat malam ini. Playlist kita tuh lagu-lagu terbaru yang ada di playlistnya Prodeo FM Gorontalo. Dan that was Willy featuring Rich the Kid with Don't Even Call. Ini tuh lagu terbarunya mereka berdua ya, yang dirilis di tepatnya tuh di Maret tanggal 20 ya, di bulan kemarin teman Prodeo. And the next song ini juga single terbaru nih teman Prodeo, dari Alisa Ananta. Dan lagu ini tuh sebenarnya diciptakan sama Mai Armada ya. Dirilis juga di bulan Maret kemarin, tepatnya di tanggal 10 Maret di YouTube-nya Alisa Ananta Official. Dan setelah dirilis 5 hari sejak dirilis, video ini tuh sudah ditonton lebih dari 12,6 ribu ya kali dinonton di YouTube, which is maksudnya itu lumayan ramai juga teman berdua. Jadi ceritanya kalau dari kita lihat lirik judulnya sakit ya, otomatis lagu galau. Ceritanya tentang seseorang yang ngerasa kayak dikhianati gitu sama pasangannya. Jadi dia ngerasa kayak terluka gitu setelah dia tahu orang yang dicintai ini memilih orang lain. In the end dia memilih untuk pergi walaupun harus membayar sakit. Aduh, kita langsung aja dengerinnya dari sana tadi dengan sakit.

itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga, kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Setelah hiatus selama 6 tahun, Ashila resmi ngerilis single terbarunya, Hancur Dulu, yang baru aja kalian dengerin teman berdua. Jadi lagu ini tuh lagu reflektif ya, yang mengangkat perjalanan batinnya Ashila dalam memahami dirinya sendiri. Jadi lagu ini tuh gak hanya bercerita tentang menyalahkan siapapun gitu, tapi tentang momen ketika seseorang tuh mulai mempertanyakan keyakinan yang selama ini dia pegang tentang dirinya gitu. Jadi Hancur Dulu ini kalau misalkan dari liriknya sendiri ya, ini tuh ada fase-fase kayak denial, apa ya, penyangkalan yang sering banget terjadi tanpa disadari. Ada rasa takut, ragu sama tuntutan untuk berubah itu kayak dianggap sebagai dari sebagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Liriknya sih menurut aku ini relate ya, jujur gitu kan. Dan lewat lagu ini juga Ashila mengajak pendengarnya untuk masuk ke ruang refleksi ketika muncul kesadaran kalau tidak semua rasa sakit itu harus diterima dengan kebenaran gitu loh teman berdua. So that was Ashila dengan Hancur Dulu, ini single terbarunya yang baru aja dirilis di tahun ini teman berdua. The next song ini ada Muna, ini gimana sih pronounce-nya? Iya ya, gitu ya. Yang baru aja ngerilis single keduanya So What, dan lagunya tuh diangkat dari tema kehampaan di balik gemerlap kehidupan. Jadi band alternatif pop asal Los Angeles ini kembali ngerilis karya terbaru mereka, So What, di 17 Maret kemarin. Lagu ini menjadi single kedua di album keempat mereka, Dancing on the Wall. Dan bersamaan juga dengan perilisan lagu ini, Muna juga menghadirkan video music yang disutradarai sama Dante Capone, yang juga pastinya menambah daya tarik visual dari karya emosional ini teman berdua. Jadi lagu ini tuh ditulis sama mereka bertiga ya. Mereka bertiga sendiri yang menulis lagu ini. Dan lagu ini tuh terinspirasi dari pengalaman menghadiri pesta-pesta glamor yang justru meninggalkan rasa hampa gitu. Mereka tuh sadar kalau validasi dari lingkungan sosial elit itu gak selalu membawa kebahagiaan. In the end, yang mereka cari itu adalah koneksi yang tulus. Kayak gimana sih lagunya? Ini dari album Wanna Be Her. This is Muna with So What.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah. Iya kan seperti
2: itu. Jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang itu. Selamat
0: pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: berdua kita bakal ngikutin siram jaringan music live chat yang siram jaringan di RR Pro Network se-Indonesia.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta. Atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Sobat FM LC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini ketiga juga kesini ya.
0: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Bener-bener. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya.
1: Kita lagi menyiapkan ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang yang udah kelirik mungkin kan ini 2, sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9-nya lagi tahapnya saya juga sebenarnya.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Ini seru banget ya kayaknya deh. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya. See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang terjalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita gak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general ya bang?
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah gak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, ya, mungkin lagi bisnis tapi udah nggak sejalan lagi nih, bisa masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga, persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, ditulis sendiri.
0: Tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang? Sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah ini menarik banget. Nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya, business yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan maksudnya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, terlebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya, mas saya.
0: Benar sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau
1: joget.
0: Wow. Ini agak bertolak belakang gitu. Apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita
0: okay.
1: Sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk istri sih ya
0: Ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Okay, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita nggak ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: dan
1: dung tak dung dur. Jadi memang oi joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan.
0: Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya
0: susah. Oh, iya sih.
1: Mencari
0: bener
1: energi
0: sih.
1: Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah, itu. Coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga.
1: Ada, itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Jadi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Padahal emang menikmati panggung ya Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah enggak Bang ada enggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan. Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Enggak ini sih. Kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Ya, tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya?
1: Selesai.
0: Tinggal dikit lagi berarti ya?
1: Promo di sini juga kan?
0: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa? Apa-apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin. Tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Gokil.
0: Tapi kalau inspirasi dari siapa, Bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Seru. Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malfi. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga. Ketiga ya benar ya? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa sih, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin joget, gitu kan. Dan mungkin bisa, maksudnya bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music gitu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar M-A-L-V, Venus I-M.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, gimana?
1: Malvin Yulita Tamrin, dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin besar. Semua ya, jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin, dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada, bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena kan apa, hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Mm-mm. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow, dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi,
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Dimana sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edi Tama pamit, dan
1: Malvin
0: ikut
1: pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin.

Nomor 2 kamu juga ngikutin siapa jaringan music live chat yang disiapkan jaringan di RRI Prodo Networks Indonesia. Kita balik ke Prodo Penggorontalo dan masih ditemenin sama Nisa sampai nanti di jam 12 malam.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin project buat besok.
0: Project apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu.

aja tahun 2022, single yang dirilis di tahun kemarin ya. Dan kita udah dijaga malam di jam 9 lebih 6 menit ini, masih ditemenin sama Nisa pastinya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin salah satu pertanyaan nih teman berdua, yang simple banget tapi dalam banget. Dan aku yakin kalian semua juga pasti kalau ngomongin tentang ini tuh memorinya tuh pasti langsung ke flashback gitu loh teman berdua, ngerti gak sih? Jadi malam hari ini aku pengen tahu deh, siapa cinta pertama kamu dan kenapa kamu tuh bisa jatuh cinta sama dia. Dan mungkin ada yang langsung inget zaman-zaman SMP maybe, atau zaman-zaman SMA ya, yang ada yang ternyata cinta pertamanya justru di zaman SD maybe, ya kan? Ada juga loh anak pertaman waktu pas SD itu ada yang sobat tunangan, supacaran, kayak gila ya. Ada juga yang sampai sekarang masih susah move on ya, cuma gara-gara satu senyuman waktu masa sekolah. Asik. Katanya sih cinta pertama itu tuh bukan selalu yang jadi yang terakhir, tapi yang paling susah dilupakan. Nah, malam ini tuh aku pengen dengerin cerita versi kalian, teman berdua. Bisa dikasih tahu inisialnya aja, ya kan? Inisial, atau mungkin mau kasih tahu namanya juga gak masalah. Kalau kalian juga bisa kan juga pakai akun-akun namanya kan gak jelas gitu kan di Instagram. Langsungnya di WhatsApp 08 11 43 000 222, line telepon di 08 12 19 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masyarakat.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

wiggle, wiggle, wiggle.

fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Senau dengan kamu dan aku lelah teman berdua ini tuh dari album Lingkaran 2024 ya dirilisnya. Dan kalau kita ngomongin lagi tentang cinta pertama, sebenarnya nggak selalu pacar sih ya, bisa jadi kayak seseorang yang pertama kali bikin kita deg-degan gitu, atau mungkin gebetan pertama yang nggak harus yang officially pacaran gitu, pertama kali kita menyukai seseorang lah ya. Dan mungkin sekedar kayak ngechat-ngechat aja, atau kalau ngeliatin dia aja kita udah senyum-senyum sumringah gimana gitu kan. Ada yang cinta pertamanya tetangga depan rumah, ada juga kakak kelas, ada yang teman main waktu kecil, atau malah mungkin artis ya, yang kita tuh sampai rela nempelin poster-poster di kamar. Iya, karena zaman dulu kan zaman-zaman poster-poster gitu ya kan. Jadi coba share dong siapa cinta pertama kalian teman berdua. Dan kalian kenal dia di masa apa, SD, SMP, SMA kah, atau mungkin maybe pas kuliah ya kan? Coba share aku di share ke aku di sini, dan kamu bisa share juga kira-kira apa yang bikin kamu bisa jatuh cinta ke dia gitu. Karena lucunya kadang kita nggak inget pelajaran sekolah waktu kecil, tapi justru kita inget jelas banget nama cinta pertama kita, ya nggak sih?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu teman P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, tahun P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

0: gak sih gempa? Emang harus ya?
1: Harus banget, nak. Kita gak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, gak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?

0: gini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nanya teman berdua, kenapa bisa jatuh cinta sama dia? Biasa kan kalau kita suka sama seseorang itu kan pasti ada alasannya. Mungkin karena dia kelihatan pinter, atau mungkin dia orangnya manis, atau mungkin dia kelihatannya kayak baik banget gitu kan. Aku kalau diomongin cinta pertama, pertama kali pacaran ya berarti ya. Oh iya, pertama suka sama orang. Iya pernah lagi. Kayaknya itu kakak kelas aku sih. Terus karena dia itu kelihatannya kayak cowok cool gitu. Jadi aku suka banget sama cowok yang pendiam cool gitu kan, teman berdua. Tapi cuman sekedar suka aja. Jadi enggak yang sampai pacaran gitu. Alasannya emang biasanya kan simpel banget ya, karena mungkin dia baik yang aku bilang tadi, atau mungkin dia kalau misalkan kayak teman sendiri itu biasanya karena suka dengerin cerita kita, atau mungkin dia suka nolongin hal-hal kecil yang membekas di hati, di pikiran kita gitu kan. Atau justru dia ngasih perhatian di saat kita lagi butuh ditemenin. Dan anehnya, rasa suka pertama itu tuh biasanya lahir bukan karena paling sempurna, tapi karena paling berkesan, ya kan. Kalau kalian dulu jatuh cinta karena visualnya mungkin, perhatian atau humornya, atau cuma karena sering ketemu tiap hari, menurut aku itu hal yang wajar sih, itu normal aja sih. Kadang-kadang cinta pertama itu bukan soal memiliki ya, tapi soal pertama kali hati kita belajar nyaman sama seseorang. Jadi buat kamu yang pengen gabung sama aku, teman-teman masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Lah, kayaknya nggak bisa kebuka gini.
1: Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

baik teman berdua. Apakah cinta pertama itu tuh masih kalian ingat sampai sekarang atau enggak? Atau mungkin ada yang udah jadi orang asing, ada yang sekarang tuh udah punya kehidupannya masing-masing, of course. Kalau itu iya pasti. Udah pasti sih. Ada juga yang cuma tinggal nama tapi memorinya juga masih ada. Tapi satu hal yang pasti ya, cinta pertama sering jadi pengalaman pertama kita belajar tentang rasa senang, rasa cemburu, rasa happy gitu kan, belajar berharap ya kan, kadang belajar kecewa juga gitu. Kalau misalkan dipertemukan lagi sama cinta pertama hari ini, apa yang pengen kalian bilang? Paling bilang hai aja, ya gak sih? Karena seiring kita bertumbuh ya, seiring kita tumbuh, kita dewasa, kita juga bakal sadar yang bikin cinta pertama sulit dilupakan itu tuh bukan cuman orangnya, tapi versi diri kita di masa itu juga, teman berdua. Kalau aku sih yang aku ingat kakak kelas aku aja, tapi aku masih ingat sedikit wajahnya tuh kayak gimana, cuman udah apa ya, karena cuman sekedar gitu aja sih, dan itu pertama kalinya aku ngerasain kayak ngerasa suka ke seseorang tuh itu pertama kalinya kakak kelas. Terus ternyata dia ke kelas aku ini tuh temenan sama sepupu aku gitu. Akhirnya setelah itu, after itu tuh kayak udah beda sekolah ya, SMP pak, SMP ya udah beda sekolah aja, udah beda sekolah, udah gak pernah ketemu lagi di sekolah. Cuman beberapa kali tuh pernah ketemu di acara ulang tahun sepupu aku, karena dia seangkatan kan sama sepupu aku gitu. Tapi ya udah biasa aja, karena emang waktu itu kan cuman sekedar suka aja gitu kan. Tapi kalau misalkan pertama kali pacaran, dalam konteks pertama kali pacaran itu, aku pertama kali pacaran itu SMP deh kalau gak salah ya, itu sih. Dan masih ingat dan masih temenan sampai sekarang juga, walaupun emang udah gak, udah Instagram masih temenan, walaupun emang udah gak pernah berinteraksi lagi gitu. Paling di grup-grup aja, karena satu SMP kita beda sebenarnya. Ini lucu sih, SMP kita beda sekolah, tapi kita pacaran. SMA kita satu sekolah, tapi udah as a friends aja gitu. Jadi buat kamu yang pengen gabung sama aku, masih bakal aku tungguin ya, sampai nanti di jam 11 malam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Joy of missing out.
1: Jomo, apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
0: Enggak, itu tuh justru keren tau. Jomo itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi jomo ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
0: Yap, dan jomo itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih jomo daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar jomo.
0: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau jomo, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.

Kita bacain aja respon udah masuk di Instagram teman berdua. Kali ini tuh ada Alia Dumbi, cinta pertama aku papa aku katanya. Oke. Enggak salah, emang iya sih. Tadi Alia request lagunya, katanya pilihin aja nanti bakal aku pilihin ya. Aku pikir lu mau ngasih lagu apa untuk malam hari ini enaknya. Nextnya tuh ada Yeni Rutlindawati, RG, inisialnya tuh RG. Selama SMP, tapi dia jadinya sama yang lain, katanya gitu ya. Udahlah ya, kan udah lama ini juga ya kan. Aku juga kayak gitu. Awalnya tuh kan aku bilang tadi aku suka banget sama, enggak suka banget juga sih, kayak suka aja gitu sama kakak kelas, tapi dia akhirnya dia pacaran sama yang lain gitu. Dia request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke, itu aja yang udah gabung malam hari ini. Nanti bakalan aku puterin ya. Aku bakalan puterin lagunya Fajar Nur sama satu lagu lama deh kayaknya untuk malam hari ini ya. Udah jamnya lagu-lagu yang kayak gini harusnya kita puterin malam ini. Ada Casey featuring Joe.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
0: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
0: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
0: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
0: Oke lah.
1: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Setuju.
0: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
0: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2

Dewasa Alicia Farr with Growing Pains, teman berdua yang sudah membawa kita di jam 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku nemenin kamu untuk hari ini di si Jumat 8 Mei 2026. Jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga masih bakalan aku puterin lagu untuk nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Nisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: anywhere.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, Nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, Nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, Nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Win, besok kita bikin mukbang yuk.
2: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
1: Mukbang basah sama pakai cabai Caroline Reaper.
2: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
1: Din, Dinda, yeay.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Aja nari telele kaya cawe tok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan rukuk kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kamu lagi dengerin Todo FM Gorontalo.
1: Selamat malam teman perdua, dengan terdengarnya irama ini maka berani sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siaran pagi hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ramadan tidak lama lagi insyaallah ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: go anywhere.
1: Fi, aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
2: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
1: Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
2: Gampang itu, mah.
1: Aku cepet bangun anaknya.
3: A few hours later.
1: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
4: Jam berapa sih?
1: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
2: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
1: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih.

Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: Wan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita mkasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini bajalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Baik Kamu. Prune FM.
1: Hai teman Produa, info Produa kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026 barengan dengan Saleh. Teman Produa, Prambanan Jazz Festival kembali hadir dengan konsep baru bertajuk Celebrate the Joy yang bakalan digelar di tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2026 datang di pelataran Candi Prambanan. Festival musik ini menghadirkan deretan musisi lintas generasi seperti Nicky, ada Extraordinary Heroes, ada Tulus, sampai juga Club Project. Selain line up internasional dan juga musisi tanah air, panitia juga menyiapkan beberapa kategori tiket dengan harga mulai Rp750.000 untuk kategori festival sampai dengan 1,25 juta rupiah untuk Super Festival. Dari Indonesia bakalan tampil dalam La Biennale di Venezia melalui Bumi Pornati Indonesia dengan membawa dua pementasan bertajuk Under the Volcano dan juga Hikayat Perahu The Tale of Bow. Festival Teater Internasional yang berlangsung di tanggal 7 sampai dengan 21 Juni 2026 datang di Venezia, Italia ini bakal menghadirkan sekitar 20 seniman Indonesia dan menjadi ajang memperkenalkan kekayaan budaya tanah air lewat kolaborasi teater, musik, tari, sampai dengan seni bela diri di panggung dunia. Dari mantan vokalis Arch Enemy, Alyssa Whiteglass resmi bergabung dengan Dragon Force dan menjadi vokalis wanita pertama dalam sejarah band tersebut. Dalam pernyataan resminya Jumat 8 Mei 2026 kemarin, Alyssa mengaku telah lama bekerja sama dengan Dragon Force lewat proyek Burning Heart. Sementara gitaris Herman Lee menyebutkan album terbaru mereka bakal menjadi babak baru perjalanan musik dari Dragon Force. Sekian info Produa, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang saya teman kamu semuanya, teman Pro 2 pagi hari ini di hari keberapa nih sekarang ya? 9 Mei 2026, hari Sabtu. Kita bakalan have fun sampai nanti jam 10 pagi untuk bagian kerjanya aku. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di luar juga matahari udah mulai naik pelan-pelan nih teman Pro 2. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk pagi hari ini. So, jangan kemana-mana. Banyak kabar yang bakal aku share buat kamu pagi hari ini di Selamat Pagi, Teman Pro 2.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

Teman berdua, kamu suka panjat tebing. Ada kabar keren nih dari atlet Indonesia, Putra Tri Ramdhani. Ini berhasil lolos di babak kualifikasi lead putra dalam ajang World Climbing Series Wujiang, Tiongkok. Ini di hari Jumat kemarin. Dia sukses bertengger di peringkat keempat dan juga mencapai top di jalur satu. Nah, putra ini bakalan bersaing gitu ya sama 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal. Nah, dan katanya bisa lolos ke babak berikutnya, ini kayaknya udah pencapaian. Tapi dia pengen terus melaju, jadi mohon doanya katanya. Sayangnya lagi di nomor lead putri, dua atlet Indonesia yaitu Sukma Lintang Cahyani dan juga Almariela Sani itu gagal melaju ke babak berikutnya. Pelatih Amri bilang juga ini adalah World Climbing Series pertama buat Alma, jadi wajar kalau dia sedikit gugup, tapi dia punya potensi dan juga butuh jam terbang. Nah, putra ini adalah salah satu dari 13 atlet timnas panjat tebing Indonesia yang tampil di ajang ini. Nah, World Climbing Series Wujiang ini digelar di tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 2026 dan jadi seri pembuka musim kompetisi 2026. Ajang ini mempertandingkan nomor speed dan juga lead, bisa dimanfaatin buat ningkatin kualitas pemanjatan, terutama di nomor leadnya, di mana hasil latihan dan juga mental atlet bakalan benar-benar teruji. Jadi buat putra dan juga atlet panjat tebing lainnya, terus berjuang ya. Doa dari kita semua buat kalian yang lagi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, itu pasti.

0: Wei, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Eh, sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Iya, beda lagi.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa

0: akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma
0: pikirkan
1: di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Buat yang penggemar NBA, kabar terbaru dari playoff nih. Kayaknya agak pahit ya buat pecinta Lakers kali ini kabarnya. Dari Los Angeles Lakers ini kembali gagal bendung permainan Oklahoma City Thunder di semifinal playoff. Dan Thunder ini menang 125-107 dan juga sekarang unggul sementara 2-0 after bermain di Paycom Center di hari Jumat kemarin. Nah, ini teman Pro 2 Jeff Holmgren juga dari dan juga saya Gilgeous Alexander ini sama-sama cetak 22 poin buat Thunder. Dan kemenangan ini bikin rekor sempurna Thunder jadi 6-0 sepanjang playoff musim ini. Gila banget kan? Nah, di sisi lain juga Lakers ini masih tanpa Luka Doncic yang kayaknya dia cedera kemarin ya. Jared ini yang juga absen ya, si Jared Vanderbilt karena cedera jari. Akibatnya agresivitas Lakers juga lumayan berkurang. Austin Reeves juga ini tampil membaik dengan cetak 31 poin. LeBron James nyumbang 23 angka. Lakers juga sempat unggul tipis 63-61 di kuarter 3. Tapi Gilgeous Alexander berhasil menyamakan skor. Masalahnya, Lakers ini kesulitan banget ngebongkar pertahanan Thunder. Mereka udah tertinggal 93-80 di akhir kuarter 3. Dan gak bisa kejar sampai akhir. Sekarang Lakers ini wajib benahin diri sih sebenarnya sebelum game ketiga di kandang sendiri. Nah, pelatih Double G Redick juga harus kurangi turnover dan perbaiki akurasi tembakan jarak jauh kalau nggak mau kalah telak sih sebenarnya. Jadi buat Lakers fans, jangan khawatir dulu. Playoff ini masih panjang dan semoga aja Doncic ini cepat pulih dan juga Lakers bisa bangkit di kandangnya sendiri.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Teman berdua di sisi Galef Dring James Arthur dengan Lasting Lover. Pukul 6:54 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Buat kamu penggemar bulu tangkis, kabar dari ajang Sinesa Jawa Tengah 2026 ini, tunggal Putri Imaila Cahya Afilian Pratiwi, pebulu tangkis binaan pelatnas PBSI ini terhenti di babak semifinal, teman berdua. Dia bisa dibilang kalah ya dari Sausan Dwi Ramadhani dengan skor 21-17 dan juga 21-19. Dan pertandingan berlangsung di Gor Jarum di Kudus Jumat kemarin. Nah, Mayla ini ngakuin kalau di game pertama dia sebenarnya cukup nyaman bermainnya, tapi di poin-poin kritis pertahanannya dia ini kurang apa ya, kurang kuat dan akhirnya dia kalah. Dan di game kedua pertandingan berlangsung ketat dan juga kejar-kejaran poin. Sayangnya lagi Mayla ini banyak melakukan kesalahan sendiri yang bikin dia gagal menang gitu ya, teman-teman berdua. Yang menarik lagi, Mayla ini bilang kalau Sausan mengubah pola permainan dia dibandingkan pertemuan sebelumnya. Biasanya Sausan main rally, tapi kali ini sejak awal dia udah siap buat bermain menyerang. Mayla juga ini keteteran ya, ketidaksiapan ngadepin pola serangan plus pertahanan yang kurang, yang bisa dibilang apa ya, powerless. Jadi evaluasi buat Mayla kedepannya nanti. Dia berjanji bakal lebih siap lagi, terutama dari sektor pertahanan dan ketahanan kalau main rally. Jadi buat Mayla, jangan berkecil hati, kalah jadi pembelajaran, terus latihan, perbaiki kelemahan, dan pasti next time bisa jadi juara dong pastinya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Produa, seperti biasanya kita mau ngupdatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. 9 Mei 2026, sudah ada kakak prakirawan Franky Rizky dengan updatean info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir di wilayah Popayato Barat, Wanggarasi, Taluditi, Dengilo, Manangu, Betumoito, Tolinggula, Biau, Bulang Ulu, Tilongkabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi, Tilangdio, Buntulia, Dengilom, Asparaga, Wonosari, Tulangohula, Paguyaman, Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam disertai ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 18 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini hari keberapa ya? Hari ke-9 di bulan Mei 2026. Nah, ini ada kabarnya, RRI 1 bakalan datang ke Gorontalo nih teman Pro 2. Waduh, pasti bangga dong ya. Kalau misalnya kita dengerin kalau hal-hal seperti ini yang bakalan mampir ke Gorontalo nih, ada mungkin Presiden Republik Indonesia lagi kunjungan kerja ke Gorontalo kali ya. Jadi nih bayangin skenario yang ada ya, ada acara terbuka, dialog dengan masyarakat, atau sekedar jalan-jalan santai di pasar gitu ya. Terus tiba-tiba kamu sebagai anak muda biasa, bukan pejabat, bukan CEO, bukan aktivis karbitan gitu ya, dikasih kesempatan ngobrol langsung sama Presiden selama 2 menit. Gak pakai protokol, gak pakai namanya teleprompter, cuman kamu Presiden dan KUA. Keberanian kamu. Nah, kamu mau bilang apa nih? Serius lo teman Pro 2, bukan cuman sekedar bapak sehat selalu atau juga pak minta foto dong kayak gitu ya. Tapi sesuatu yang beneran kamu rasain sebagai anak muda di negeri ini bisa kamu curhatin ke bapak presiden gitu ya. Kan berimajinasi di pagi hari enggak apa-apa ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2, bayangin skenario yang tadi ada gitu ya. Skenario absurd sih biasanya ya. Terus tiba-tiba yang cuman 2 menit aja, itu gak ada apa-apanya, gak ada teleprompter, gak ada yang namanya tim rilis persnya, cuman kamu presiden dan keberanian kamu tadi. Kamu mau bilang apa nih teman Pro 2? Dan ada beberapa juga sempat yang aku lihat di media sosial nih ya, anak-anak muda itu kalau misalnya ketemu sama yang namanya skenario yang seperti ini, jawabannya ada yang serius minta lapangan kerja gitu ya. Ada yang kritik soal politik, ada yang curhat soal mental health nih teman Pro 2, bahkan ada yang minta follow back Instagram. Jadi teman Pro 2, hari ini kita mau main andai-andaian gitu ya teman Pro 2. Kita keluarin semua unek-unek yang selama ini cuma jadi status WA atau juga WhatsApp DX, dan kita butuh atau juga kita bungkus dengan santai, gokil tapi tetap nyampe gitu kan teman Pro 2. Silakan aja, kali aja di antara kamu yang punya unek-unek ya bisa diudarakan di sini. Kali aja bapak presidennya pas lagi pada on the way dari bandara ke sini kan dengerin Pro 2, ya enggak? Menurut kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya bapak presiden beneran dengerin 2 menit curhatan anak muda, pertama apa yang harus kamu obrolin kepada bapak presiden kita nih? Nah, kalau misalnya juga dikasih ngobrol sama presiden, kamu bakalan curhat soal apa? Kasih tahu ke aneh di Instagram kita ya, @pro2_gorontalo. Telepon juga WhatsApp juga boleh, 08 11 43 2 nya 3 kali, atau dia satunya lagi 08 12 15 1924.

0: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat.

next one kita punya Sheila atau memperdua dengan single terbarunya Hancur Dulu. Next one kita punya NSG dengan single terbarunya Trust In You, sudah ada di Pro 2 Riri.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Swaka. Kita Indonesia.
1: Teman Preduwe bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Preduwe bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Preduwe. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, teman berdua. From the album Arirang ada BTS dengan single terbarunya Swim. And next one kita punya Love Featuring Khalid, teman berdua, dengan single terbarunya Dive Into Me.

And next, kita punya Dermot Kennedy dengan single terbarunya Anes. And this is Don Diablo featuring Wiz Khalifa, Christian Gates dengan single terbarunya Go Home With A Stranger. Sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih terus barengan di sini teman Pro 2, masih dengan Euforia RRI 1 bakalan datang ke Gorontalo. Hari ini ya, teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan ngobrol berdua sama Bapak Presiden sih. Ini yang paling nyata, paling dekat dan juga paling sakit sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Itu masalah lapangan kerja sih sebenarnya. Bayangin kamu anak Gorontalo asli, kuliah sampai S2 di Universitas Negeri yang ada di sini. IPK-nya lumayan tinggi lah ya, 3,8. Pernah jadi asisten dosen malah. Tapi setelah lulus, lamaran kemana-mana ditolak. Kenapa? Ya karena minimal pengalaman 2 tahun. Loh, kayaknya fresh graduate masa udah punya pengalaman 2 tahun? Maksudnya habis lulus langsung jadi CEO gitu ya? Ini yang mau kamu sampaikan ke presiden kali ya. Jadi bisa dibilang juga kalau misalnya kita ketemu sama Bapak Presiden, cuman mau bilang aja nih, Pak, saya nggak minta dikasih kerja atau minta jabatan gitu kan, tapi tolong buat rules yang melarang perusahaan minta pengalaman buat fresh graduate, namanya juga fresh graduate gitu kan. Karena kalau enggak, ijazah saya cuma jadi pajangan dinding. Sementara perut ini tetap keroncongan gitu kan. Dan fakta yang mendukung di lapangan ini setiap tahunnya, ratusan ribu sarjana lulus dari perguruan tinggi kan. Tapi lapangan kerja formal itu enggak bertambah sebanding dengan itu. Akibatnya banyak yang kerja jadi ojol, ada jadi yang namanya barista, atau pindah ke kota besar cuma buat jadi administrasi kantoran dengan gaji UMR. Bukan karena mereka gak pinter ya teman berdua, tapi karena sistemnya memang belum berpihak sih sebenarnya. Jadi kalau kamu lulusan pengangguran atau juga kerja tapi di bawah kualifikasi, kamu gak sendirian nih teman berdua. Dan kalau ketemu presiden jangan cuma foto aja, sampaikan nih, Pak, bikin lapangan kerja yang sebanding dengan jumlah lulusan dong. Jangan hanya sibuk dengan yang ibu kota negara gitu kan. Karena yang namanya ibu kota negara tetap aja di sana, cuman yang namanya lapangan kerja itu pasti nyarinya di mana-mana gitu kan. Dan ya anak bangsa pastinya kalau misalnya nggak dapat yang baik-baik di sini, ya ke luar negeri. Intinya nih teman-teman berdua, ijazah mahal, fakultas bergengsi gitu kan. Tapi kalau habis lulus cuman bisa jadi pengangguran terdidik, kayaknya ada yang salah deh di sistem kita.

0: Ada musuh 105. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.